Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2. Info pertama, rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer Makodam 24 Mandala Trikora di wilayah Papua Selatan menunjukkan titik terang. Pangdam memastikan lokasi pembangunan akan dipusatkan di Kampung Urum, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke setelah berbagai kendala administratif dan koordinasi pertanahan berhasil diselesaikan. Pangdam 24 Mandala Trikora, Mayjen TNI Fritz Willem Rizar Pelamonia mengungkapkan bahwa permasalahan utama yang sempat menghambat proses pembangunan Makodam sebelumnya adalah koordinasi antar instansi dan administrasi pertanahan. Namun, penanganan langsung di lapangan bersama masyarakat lokal serta kementerian terkait kini telah menuntaskan hambatan tersebut. Dukungan masyarakat adat 5 marga di Kampung Urum menjadi lampu hijau percepatan proyek tersebut. Masyarakat menyadari keberadaan markas TNI akan membawa dampak positif bagi perkembangan kawasan seperti percepatan pembangunan jalan dan peningkatan roda perekonomian lokal. Selain merangkul masyarakat adat, langkah jemput bola ini juga dilakukan hingga ke tingkat pusat. Pangdam berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan, Kementerian ATR BPN, serta Kementerian Keuangan Kemenko. Pemilihan lokasi di Kampung Urum dinilai sangat ideal dibandingkan opsi lain lahan lain yang berada di kawasan pemerintahan. Keberadaan lahan seluas lebih dari 50 hektar di Kampung Urum dapat menampung seluruh fasilitas pendukung markas militer secara terpadu. Kawasan tersebut nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi gedung perkantoran utama Makodam, tetapi juga fasilitas badan pelaksana atau balak Kodam serta perumahan bagi para prajurit. Kehadiran markas terpadu di mana ini diyakini akan mendorong pemerataan pembangunan dan meramaikan kawasan Kampung Urum ke depan. Info berikutnya, pemerintah Provinsi Papua Selatan kembali membuktikan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia SDM unggul. Dua mahasiswa penerima beasiswa unggul Papua atau SUP, Aurelia Naomi dan Veronica YM, resmi menyelesaikan pendidikan sarjana mereka di universitas ternama di Amerika Serikat. Aurelia Naomi berhasil menjadi gelar Bachelor of Science in Business Management dengan minor International Sales dari University of Wyoming. Sementara itu, Frumentian lulus dari Western Michigan University dengan fokus ilmu Global and International Studies. Keduanya menyelesaikan studi pada Mei 2025 dan sempat menimba pengalaman kerja profesional selama 1 tahun di Amerika Serikat sebelum memutuskan pulang ke kampung halaman di Merauke. Perjalanan akademik keduanya dimulai pada 2020 melalui pembinaan bahasa Inggris intensif dan masa perkuliahan persiapan di Jakarta International College. Pada tahun 2023, Aurel dan Vero resmi melanjutkan studi atau transfer ke Amerika Serikat hingga meraih gelar diploma tinggi. Mengenai tantangan selama berkuliah di negeri Paman Sam, Vero mengungkapkan bahwa penyesuaian bahasa dan budaya merupakan hambatan utama. Namun keberadaan komunitas mahasiswa Indonesia dan Papua di Amerika Serikat sangat membantu proses adaptasi. Selama tinggal di Michigan, Vero sempat bekerja di organisasi sosial Homeless Shelter. Pengalaman tersebut membuka pandangannya mengenai pentingnya akses pendidikan dan kepedulian sosial yang ingin ia terapkan di tanah kelahirannya. Saat ini Aurel dan Vero sedang berada dalam masa transisi sembari mempersiapkan diri untuk berburu beasiswa jenjang magister. Keduanya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan, Dinas Pendidikan serta jajaran terkait yang terus konsisten mendampingi masa studi mereka hingga selesai. Mereka berharap pencapaian ini dapat menginspirasi generasi muda di Provinsi Papua Selatan untuk terus berpacu meningkatkan daya saing global demi kemajuan daerah. Info yang terakhir. Atlet pelempar lembing nasional era tahun 1980-an hingga 1990-an

0: SEA Games dan mendapatkan medali emas. Sederetan prestasi pernah ditorehkan oleh almarhum Frederikos Mahuse. Frederikos Mahuse tutup usia pada Selasa 25 Agustus 2026 pukul 20:15 waktu Indonesia Timur di kediamannya Jalan Brawijaya Merauke, Papua Selatan. Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Provinsi Papua Selatan, Timotius Sukaindikan mengatakan setelah menjalani masa pensiunan, Frederikos Mahuse sebagai pelatih atletik pada pelaksanaan PON 2024 dan kini sedang mempersiapkan atlet guna mengikuti prapon dan pelaksanaan PON 22 NTT dan NTB. Timotius Sukaindikan selaku Ketua PASI Provinsi Papua Selatan merasa kehilangan sosok pelatih dan yang rendah hati untuk memberikan latihan bagi anak-anak asuhnya. Frederikos Mahuse pernah mengibarkan bendera merah putih dunia internasional selama jalan kepada juara pelempar lembing internasional. Jasa dan semangat akan terus berlari di hati Papua. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

walaupun kecil. Puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Radio Republik Indonesia Cirebon dengan mini drama radio dengan judul Asrama 13.

0: Halo, sore Pak. Ya benar, saya sendiri Pak. Oh, Pak Broto. Gimana Pak, ada yang bisa saya bantu? Oh begitu, baik Pak. Iya Pak, sudah kami siapkan Pak. Gimana Pak? Oh di kamar nomor 19 Pak. Ada Pak, ada 3 temannya nanti. Iya Pak, iya. Terima kasih atas kepercayaannya. Siap Pak, kami akan cek Pak. Selamat sore Pak. Han, Hani.
1: Iya Bu.
0: Apa kau sudah cek kamar 19? Gimana, sudah kau atur semua kan?
1: Sudah Bu, tempat tidur, loker baju, dan saya juga sudah sampaikan sama penghuni lainnya.

0: Kayaknya malam ini mau hujan deh. Oh iya, jadi siapa namanya mau?
1: Katanya Mbak Hani sih namanya Rati. Tuh tempat tidur dia juga sudah dipasang sama Pak Ujang tadi pagi.
0: Oh, terus kapan dia datang?
1: Hari ini katanya. Oh iya Nung, bukannya kita ada tugas dari dosen killer itu. Kamu sudah ngerjain belum?
0: Aduh, dosen itu emang suka banget ya ngasih kita tugas. Aku baru setengah sih Mol. Nanti pagi aku lanjutin lagi.
1: Oh iya Nung, apa kamu sudah dengar kabar terbaru obrolan dari kamar yang lain tentang misteri kamar nomor 13 itu? Katanya di kamar itu setiap malam sering terdengar orang merintih, menangis.
0: Aduh, udah deh, ini kan sudah malam. Omonganmu Mol, ih, bikin merinding bulu kuduku tahu. Apalagi pas kemarin, si Marta penghuni kamar 10 katanya hampir jatuh dari tangga. Gara-gara mati ketakutan lewat kamar 13. Ada suara seperti orang jatuh dan ada suara tangisan gitu. Ih, nakutin ah.
1: Iya, aku juga dengar kabar kalau si Marta hampir jatuh. Tapi untungnya ditolong sama Pak Ujang, si penjaga asrama. Dan kau tahu Nung, katanya Pak Ujang juga sering bersikap aneh. Katanya juga kehidupan Pak Ujang juga penuh misteri. Katanya istri Pak Ujang dulu tinggal di kamar 13 itu. Dan tiba-tiba menghilang begitu saja seperti ditelan asrama ini. Katanya sih dimakan sama penghuni ini.
0: Pantesan sikap Pak Ujang memang suka aneh ya.

0: Molly, Mol, kamu dengar suara itu?
1: Sepertinya ada yang mengetuk pintu kamar kita. Tapi kenapa malam-malam begini?
0: Aduh, aku takut, Mol. Dibuka jangan nih.
1: Sudah, ayo kita buka saja. Tapi kamu di depan ya, aku di belakangmu. Aku sudah pegang tongkat kasti ini. Hitungan ketiga, kamu buka pintu. Oke? Satu,

0: Selamat malam, Non.
1: Waduh, hampir saja. Pak Ujang ngapain sih malam-malam kesini? Bikin jantung mau copot aja.
0: Maaf, Non. Pak Ujang cuma mau mengantarkan ini. Tadi ada orang datang katanya.
1: Oh, ini barang apaan, Pak? Dari siapa dan buat siapa?
0: Nah, itu ada namanya. Buat Non Hanum dari Mas Joko katanya.
1: Oh, tapi kenapa mesti malam sih, Pak? Biasanya juga Mbak Hani yang ngomongin pagi hari kalau ada kiriman barang.
0: Walah, saya nggak tahu, Non. Wong katanya si pengirim, kudu malam ini dikasihkan. Soalnya penting katanya.
1: Oh, ya sudah.
0: Saya permisi dulu, Non. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Oh iya, Num. Jadi yang semalam itu kiriman apa sih? Kok sampai Mas Jokome itu berani datang sendiri? Ingat, Num. Di asrama ini, kita dilarang menerima tamu laki-laki. Apalagi pacaran. Kok sampai ketahuan ibu asrama, kelar deh hidupmu, Num.
1: Tenang, aman, Mo. Mas Joko sudah nyogok kopi buat Pak Ujang. Makanya aman.
2: Tes, tes. Selamat pagi, anak-anak. Jangan lupa makan siang pukul 12. Ibu asrama berpesan, kalian harus kumpul tepat waktu. Ingat itu. Oh iya, untuk ratri dari kamar 5, ditunggu 5 menit di ruang informasi asrama. Ada telepon dari orang tuanya. Dan untuk Marta dari kamar 10, ada kirim

0: keramas lagi kamu mau? Gak hemat sampo kamu. Masa keramas hampir tiap hari aja?
1: Semalam aku keringetan terus, Num. Gara-gara kiriman semalam dari pacarmu itu. Bikin tidurku jadi mimpi buruk, ah.
0: Walah, itu kan cuma mimpi. Mimpi itu kan bunga tidur. Lagian siapa juga yang mengawali cerita misteri kamar 13 itu? Siapa? Sebentar.
2: Hai, selamat pagi.
0: Pagi. Oh alah, jadi ini toh yang namanya Ratih. Kamu Ratih kan?
2: Iya, benar saya Ratih.
3: Siapa, Num? Ratih, Mo. Temas kamar kita yang baru.
0: Oh iya, silakan masuk.
2: Iya, terima kasih.
0: Kenalkan, saya Hanum dan itu Molly.
2: Oh iya, perkenalkan saya Ratih. Senang bisa berkenalan dengan kalian.
0: Ya. Oh iya Ratih, yang ini tempat tidurmu. Aku yang ini dan Molly yang dekat jendela. Nah, lokermu yang ini.
2: Oh iya, terima kasih ya.
1: Semoga kamu betah tinggal dengan kami. Ngomong-ngomong, katanya kampus kita sama ya? Kamu semester berapa dan fakultas apa? Terus kamu dulunya kos di mana?
0: Oh alah Mol, kamu itu loh. Wong tanya kok pertanyaannya panjang banget. Bukannya si Ratih ini kamu suruh duduk dulu. Ayo Ratih, silahkan duduk.
2: Oh, gak apa-apa kok, saya suka. Sambutan kalian begini malah bikin saya jadi gak tegang ketemu dengan teman baru. Bener, kampus kita sama. Hanya saja saya di Fakultas Hukum semester 5. Kalau kalian komunikasi kan, saya sih belum pernah ngekos. Tapi setelah orang tuaku berpisah, lalu aku memutuskan untuk tinggal di asrama ini.
0: Oh, begitu. Iya, betul. Kami berdua di Fikom. Oh iya, Ratih, sebaiknya kamu bereskan barang bawaanmu, Gi. Terus mandi, sebentar lagi jam makan siang.
1: Bener banget, Shay. Jangan sampai telat datang di ruang makan. Bisa-bisa kamu diceramahi 2 hari 2 malam sama ibu asrama. Shh, ibu asrama kita galak.
2: Oh iya?
1: Silakan Ratih. Aku lanjut ngeringin rambut dulu ya.
0: Ya, santai aja, jangan canggung. Maaf kalau aku belum bisa bantu kamu dulu. Ini aku lagi ngerjain tugas dosen, soalnya sore ini harus aku setorkan.
2: Oh iya, gak apa-apa, silakan. Terima kasih ya. Di sini lagi musim hujan ya?
4: Masa kamu gak tahu kalau asrama ini daerah dingin, terpencil, dan hujan sudah seperti sahabat kita. Ngomong-ngomong Ratih, mengapa kamu memilih asrama ini? Bukannya kamu enak punya fasilitas dari keluarga dan jarak rumah ke kampus justru lebih dekat dibandingkan dengan asrama ini?
2: Aku sih cuma ingin tinggal di tempat yang lebih tenang, sejuk, dan bertemu dengan orang baru seperti kalian ini. Rasanya itu yang saat ini aku butuhkan. Dan ternyata saat aku datang ke sini, aku sangat yakin lembaran baru hidupku akan makin berwarna. Apalagi kalian berdua yang jadi teman sekamarku. Terima kasih ya, Hanum, Molly. Kalian menerimaku dengan baik di sini.
0: Sama-sama, Ratih. Kalau aku sih paham maksudmu.
1: Ya, beda dengan aku dong ya. Sementara aku kepengen banget punya kehidupan seperti Ratih. Punya mobil, ada rumah di kota. Pokoknya ekonominya terjamin.

0: Molly, Hanu, kau dengar itu?
1: Itu kan suara orang ketuk pintu. Memangnya kenapa sih? Wajah kalian kok seperti ketakutan gitu? Udah, biar aku yang buka.
2: Rati, jangan.

0: Selamat malam.
1: Ibu, selamat malam. Silakan masuk, Bu. Hanum, Molly, ini Ibu Asrama.
2: Ibu, selamat malam, Bu.
0: Mengapa baju itu ada di lantai? Punya siapa nih?
3: Ini Bu, punya saya Molly. Maaf tadi terjatuh sepertinya.
0: Sudah berulang kali Ibu ingatkan bahwa asrama ini selain jadi tempat tinggal kalian, asrama ini juga punya aturan untuk semua penghuninya. Kalian paham itu kan?
2: Iya Bu.
0: Kamu anak baru itu kan?
1: Iya Bu. Maaf, saya belum ke ruangan Ibu untuk menghadap. Perkenalkan Bu, nama saya
0: Ratih, anak Pak Broto. Ingat Ratih, bapakmu menitipkanmu ke asrama ini agar kau juga bisa belajar mandiri dan belajar bersikap dewasa. Ingat itu.
1: Iya Bu.
0: Dan walaupun bapakmu kawan baik saya, bukan berarti kamu akan saya prioritaskan. Ingat, di asrama ini kalian sama, apapun dan siapapun latar belakang kalian.
1: Iya Bu, Ratih paham.
0: Kamu Molly, Hanum, harusnya kalian itu memberikan contoh baik untuk teman baru kalian. Lihat meja ini nih, masih ada debu. Dan ini kasur kalian juga berantakan. Dan kalian masih ingat aturan asrama nomor 5?
3: Penghuni asrama wajib tidur mulai pukul 9 malam, Bu.
0: Kalian kan sudah tahu. Lalu mengapa kalian belum tidur? Ini peringatan buat kalian berdua. Kalau sampai terulang lagi, kalian tanggung akibatnya. Paham?
1: Maaf, Bu. Mereka tidak salah. Saya yang salah. Karena mereka membantu barang bawaan saya sampai lupa waktu.
0: Ingat, Ratih. Aturan ini juga berlaku buat kamu. Paham? Paham?

0: hampir saja copot jantungku momol.
1: Apalagi aku, Nom. Kenapa jaket ini ada di lantai juga? Aduh, hampir kita di...
0: Mengapa kalian segitu takutnya sih sama ibu asrama? Aku pikir itu aturan biasa-biasa saja.
1: Biasa buat Murati. Kami ini penghuni asrama kelas rendahan. Makanya kalau kami langgar aturan asrama, maka kapanpun kami bisa dikeluarkan.
0: Kok bisa begitu? Bukannya...
2: Kami ini penghuni yang tidak membayar atas kebijakan ibu asrama, Rati. Jadi...
0: Oh, aku jadi paham sekarang. Mengapa pada saat makan siang tadi, ada meja makan yang dipisah-pisahkan?
1: Asal kau tahu, Rati, selain aturan yang sangat ketat, asrama ini penuh misteri.
0: Hah? Maksud kalian?

0: Kau sudah pastikan anak-anak sudah matikan lampu kamarnya, Jang?
1: Sudah, Bu.
0: Lalu bagaimana dengan dia? Apakah masih...
1: Saya sudah pastikan tidak ada suara rintihan lagi, Bu.
0: Ingat, Ujang, aku tidak mau kamar 13 itu membuat keributan lagi yang membuat rumor yang beredar makin menjadi. Paham?
1: Iya, Bu.
0: Jangan lupa juga kamu, Jang, tidak ada siapapun yang bisa masuk ke kamar itu. Dan sebelum kamu pergi dari ruangan ini, pastikan kunci kamar itu aman kamu simpan. Kalau kamu teledor lagi, aku pastikan kamu akan menanggung akibatnya. Mengerti?
1: Mengerti, Bu.
2: Demikian mini drama radio dengan judul Asrama 13 diperankan oleh Lina Herlina sebagai Ibu Asrama, Della Widyanisa sebagai Ratih, Disyas Yakiah sebagai Molly, Diah Pratiwi sebagai Hanum, Riri sebagai Hani, Ragil Mardiono sebagai Ujang. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Dewi Pujawati. Teknik dan montase Angga Afriana. Sutradara Dewi Puja.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Kenapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya. Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hiburan lagu-lagu Islami.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Sambil setelah selesai sholat Jumat, sambil nyantai sambil dengerin kita ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang siang ini lagi bersantai dan santap siang, selamat makan dan juga selamat bersantai ya teman Pro 2. Semoga enjoy dan juga tetap semangat untuk menjalani hari ini. Ya teman Pro 2, seperti biasa aku akan menemani kamu diawali dengan info kuliner dan setelah itu di info olahraga ya teman Pro 2. Oh ya, aku ingin mengingatkan kamu gak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan menjaga kesehatan di musim yang panas ini ya teman Pro 2. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan selalu bawa air putih ya teman Pro 2 biar tubuh kamu tetap terhidrasi.

Dua, di siang hari ini udah ada dua info buat kamu, tentunya info kuliner. Yang pertama aku akan mengajak kamu untuk membahas nikmatnya semangkuk mie ayam bakso yang hangat. Wah, ini juga gak ada lawan nih teman Pro 2. Kalau makanan ini, makan mie ayam plus bakso ditambah sambal, tambah saus kecap dan sedikit perasan jeruk nipis, itu udah perpaduan sempurna teman Pro 2. Gak ada yang bisa nolak tuh teman Pro 2. Makanan yang populer ini juga sering menjadi kuliner favorit banyak orang. Namun agak jarang dibahas ya teman Pro 2. Tapi di siang hari ini kita akan membahas bersama ya. Seperti apa sih nikmatnya semangkuk mie ayam bakso? Nikmat banget sih ini. Di info kedua, kita masih akan membahas soal kuliner kuah nih teman Pro 2. Aku akan mengajak kamu untuk membahas seblak, jajanan pedas yang menggugah selera. Seblak ini pro dan kontra teman Pro 2. Ada yang suka, ada juga yang gak suka. Ada yang bilang ini sehat, ada yang bilang ini gak sehat gitu teman Pro 2. Nanti kita akan bahas ya. Seblak ini merupakan makanan yang menurut aku unik ya teman Pro 2. Dengan berbagai macam campurannya dan juga berbagai macam bumbu-bumbuannya, itu menjadi perpaduan sempurna yang bikin makanan ini menjadi favorit banyak orang. Nanti kita akan bahas bersama ya teman Pro 2. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu kamu, RRI Merauke masih membuka pendaftaran ajang Bintang Radio 2026 ya teman Pro 2. Dan ajang Bintang Radio Indonesia 2026 ini terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia yang berusia 16 tahun sampai dengan 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Untuk mendaftarnya, kamu bisa membawa KTP, kartu SIM, resi KTP, atau kalau kamu masih sekolah atau masih mahasiswa, kamu bisa membawa kartu pelajar serta kartu mahasiswa, atau bisa juga menggunakan akte kelahiran ya, teman Pro 2. Oh ya, teman Pro 2, kamu juga disarankan untuk memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final. Serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan mengandung atau menyusui ya teman Pro 2. Bagi kamu yang berminat, pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui laman https://bintangradio.rri.id. Atau kalau kamu mau daftar langsung juga bisa ya, langsung aja datang ke kantor RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Kota Merauke. Sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta diwajibkan membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan juga TikTok. Video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, disusul penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupa untuk menambahkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Merauke serta men-tag akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio. Selain itu, seluruh peserta juga diwajibkan untuk memfollow akun Instagram RRI Merauke dan @bintangradio.id dan juga akun TikTok @RRI_Merauke.

dan @bintangradio_id. Jadi buat kamu yang mau mendaftar masih bisa ya teman Pro 2 sampai tanggal 30. Tunjukkan suara-suara keren dan suara-suara emas kamu. Oke teman Pro 2, kita dengerin lagu-lagu berikut ini ya. Lalu kita kembali dengan info pertama tentang nikmatnya semangkuk mie ayam. Tetap di sini aja di Santai Siang.

ada yang sadar tidak nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Kembali lagi di Santai Siang dengan Info Kuliner. Teman Pro 2, semangkuk mie ayam bakso hangat selalu menggugah selera saat cuaca itu dingin ya. Apalagi malam hari, teman Pro 2. Apalagi hujan-hujan, teman Pro 2. Aduh, itu makin nikmat aja tuh. Aroma kuah gurih langsung mengundang siapa saja untuk segera menyantapnya. Tekstur mie yang kenyal berpadu sempurna dengan potongan ayam berbumbu manis gurih. Setiap suapan menghadirkan rasa lezat yang membuat hati terasa lebih nyaman. Bakso yang kenyal memberikan sensasi berbeda dalam setiap gigitannya. Kuah hangat meresap perlahan sehingga cita rasanya semakin kuat, teman Pro 2. Taburan daun bawang dan bawang goreng menambah aroma yang semakin menggoda. Sedikit sambal dan kecap membuat rasanya semakin kaya sesuai selera. Dan jangan lupa untuk menambahkan jeruk nipis, teman Pro 2. Hampir aja aku nyebutnya jeruk manis, teman Pro 2. Jeruk nipis. Kalau ketambahan jeruk nipis tuh makin segar lagi tuh, teman Pro 2. Makanan ini mudah ditemukan di berbagai daerah dengan ciri khasnya masing-masing. Setiap penjual memiliki resep rahasia yang menciptakan keunikan rasa tersendiri. Semangkuk mie ayam bakso sering menjadi pilihan saat makan siang bersama keluarga maupun malam hari, teman Pro 2. Hidangan sederhana ini mampu menghadirkan suasana hangat dan penuh dengan kebersamaan. Harga yang masih terjangkau membuat makanan ini digemari berbagai kalangan masyarakat. Porsinya juga cukup mengenyangkan untuk mengembalikan energi setelah beraktivitas. Banyak orang menikmati mie ayam sambil menyeruput kuah hangat secara perlahan-lahan. Pengalaman sederhana tersebut menghadirkan rasa puas yang tentunya ingin diulang kembali, teman Pro 2. Nikmatnya semangkuk mie ayam bakso terletak pada perpaduan rasa, aroma, dan kehangatan kuahnya. Hidangan ini tetap menjadi favorit karena selalu menghadirkan kenyamanan dalam setiap suapan. Apalagi kalau kita menikmatinya bersama orang tersayang ya, teman Pro 2.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

Kembali lagi teman Pro 2, kita lanjut ke info kuliner yang terakhir. Kali ini kita akan membahas seblak teman Pro 2. Seblak merupakan salah satu jajanan populer bagi pecinta jajanan pedas. Jajanan khas Jawa Barat ini memiliki cita rasa yang gurih dan pedas yang tentunya menggugah selera teman Pro 2. Ciri khas seblak terletak pada penggunaan kencur yang memberikan aroma dan rasa yang khas pada kuahnya. Bumbu tersebut dipadukan dengan cabai sehingga menghasilkan cita rasa gurih, pedas, serta beraroma kuat. Seblak merupakan kuliner dengan perpaduan berbagai macam topping ya teman Pro 2, seperti kerupuk, kencur, dan bumbu pedas yang khas serta banyak lagi isiannya teman Pro 2. Dan sangat beragam mulai dari mie, bakso, sosis, telur, hingga ceker teman Pro 2. Biasanya beberapa penjual juga menyediakan seafood dan sayuran sebagai pilihan topping menyesuaikan selera pelanggan. Tingkat kepedasan yang juga menjadi salah satu daya tarik pelanggan untuk membeli kuliner ini, teman Pro 2. Pelanggan dapat memilih level pedas sesuai selera dan kemampuan masing-masing dalam menikmatinya. Tapi perlu diingat harus habis ya, teman Pro 2, biar nggak mubazir. Saat ini, seblak telah menyebar ke berbagai daerah dan dapat ditemukan di pedagang-pedagang maupun kedai-kedai, teman Pro 2. Di Merauke juga lumayan banyak, teman Pro 2. Dengan begitu, masyarakat dapat menikmati kuliner khas Jawa Barat ini tanpa harus mengunjungi daerah asalnya ya, teman Pro 2. Seblak juga dijual dengan harga yang relatif terjangkau, tapi kalau kamu ambilnya porsi banyak ya menyesuaikan juga ya, teman Pro 2. Dan makanan ini dapat dinikmati semua kalangan termasuk pelajar atau mahasiswa, orang tua maupun anak muda. Anak-anak juga boleh ya teman Pro 2. Walaupun harganya terjangkau, satu porsi seblak cukup mengenyangkan sehingga dapat menjadi pilihan hidangan. Tapi perlu diingat, jangan berlebihan ketika makan seblak ya teman Pro 2. Gimana, apakah kamu tertarik untuk makan seblak siang-siang begini teman Pro 2? Demikian info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Setelah ini kita masuk ke info olahraga ya teman Pro 2. Udah ada dua info yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama, lawan cedera, Jolin Angelia maju 16 besar Pontianak International Challenge. Ini dari dunia bulu tangkis teman Pro 2. Dan yang berikutnya dari dunia sepak bola, Welbeck debut dengan gol, Chelsea singkirkan Luton 2-0 di Carabao Cup. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini aja di Santai Siang.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Kembali lagi di Santai Siang, teman Pro 2. Pebulu tangkis ganda putri Indonesia, Jolin Angelia, melangkah ke babak 16 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Hasil ini didapatkannya setelah sang lawan, Ruzana, mengundurkan diri. Jolin sempat diajak bermain ketat hingga memasuki rubber match dengan skor sementara 2-2-2-4, 2-1-19, dan 7-1. Akan tetapi, pertandingan harus diselesaikan sebelum waktunya karena Ruzana mengalami cedera dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Pertandingan berlangsung di lapangan 4 Gor Terpadu Pontianak pada hari Kamis kemarin. Permainan berlangsung selama 62 menit. Jolin mengaku merasakan tekanan di pertandingan pertama pada Pontianak International Cup 2026 ini. Akibatnya, ia kesulitan untuk menampilkan permainan terbaiknya. Jolin mengatakan bahwa ini bukan akhir laga yang ia inginkan. Jolin mendoakan Ruzana yang terbaik dan berharap segera pulih dari cedera, dan cederanya ini bukanlah hal yang serius, teman Pro 2. Dikatakan oleh Jolin, dia ada cedera dan tidak bisa diambil tindakan, jadi tadi memutuskan untuk mundur. Bukan akhir laga yang saya dan dia inginkan, tapi saya mendoakan yang terbaik, semoga cederanya tidak serius.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Masih di Santai Siang dengan info olahraga, teman Pro 2. Kita langsung ke info yang terakhir ya, teman Pro 2. Klub sepak bola Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town dengan skor 2-0 di Stamford Bridge pada hari Jumat dini hari tadi, teman Pro 2. Gol debut Danny Welbeck dan gol bunuh diri Hakim Odofin memastikan kemenangan. Debutan Welbeck mencetak gol di awal babak kedua setelah menerima umpan silang sempurna dari Malo Gusto. Sementara Estevao Willian memaksakan gol kedua melalui tembakan yang membentur Odofin pada menit ke-79. Xabi Alonso menurunkan 3 debutan dalam starting 11, Mike Penders, Valentin Barco, dan Welbeck. Bersama tim kuat yang juga diperkuat oleh Reece James, Cole Palmer, dan Morgan Rogers. Palmer beberapa kali mengancam gawang Luton namun gagal mencetak gol. Sementara Rogers dan Jamie Gittens membentur mistar gawang. Luton hanya mampu menciptakan sedikit ancaman sepanjang pertandingan. Kemenangan ini memastikan Chelsea bertemu Leeds United di putaran ketiga Carabao Cup. Alonso memilih tidak melakukan perubahan di babak pertama dan mendapat gol pembuka di awal babak kedua. Estevao menjadi ancaman di sisi kanan sepanjang pertandingan. Di satu sisi, Barco menunjukkan peran penting dengan merebut kembali penguasaan bola di lini tengah sebelum gol kedua. Chelsea mendominasi pertandingan dari awal hingga akhir. Atas kemenangan ini, Chelsea meraih kemenangan kedua berturut-turut di bawah asuhan Alonso. Tim akan menghadapi Brighton di Stamford Bridge pada hari Minggu di Premier League, teman Pro 2. Chelsea siap menghadapi tantangan Leeds United di putaran ketiga Carabao Cup. Selamat bersuka cita buat para fansnya Chelsea nih, teman Pro 2. Demikian info yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Dan gak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan di program Santai Siang. Sudah saatnya kita tutup bersama ya, teman Pro 2. Nanti di pukul 3 kita akan mendengarkan doa kerahiman ilahi, lalu dilanjutkan dengan info Pro 2 di pukul 3:05. Setelah itu kita bertemu lagi di program Sore Ceria dengan info-info hits dari dunia entertainment. Oke, teman Pro 2, tetap stay tune di sini aja ya. Enjoy terus di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merauke menghimbau seluruh masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau ekstrim yang dipicu fenomena El Nino. Himbauan tersebut disampaikan Romanus Sujatmiko, Essos, Kepala BPBD Kabupaten Merauke dalam press release yang diterima RRI Merauke. Menurutnya, fenomena El Nino saat ini memberikan dampak nyata terhadap kondisi wilayah Merauke, dan fenomena tersebut memicu penurunan curah hujan secara drastis serta peningkatan suhu udara. Romanus juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau berlangsung. Penggunaan air untuk kebutuhan yang tidak bersifat primer diminta untuk dikurangi agar ketersediaan air tetap terjaga. Selain itu, masyarakat diminta memprioritaskan penggunaan air untuk kebutuhan minum, memasak, dan sanitasi keluarga. Pemborosan air untuk aktivitas seperti menyiram jalan berdebu atau mencuci kendaraan secara berlebihan dihimbau untuk dihentikan. Selain persoalan ketersediaan air, BPBD juga mengingatkan masyarakat terhadap potensi kebakaran yang meningkat selama musim kemarau. Warga dilarang membuka lahan pertanian maupun perkebunan dengan cara membakar. Kondisi angin yang kencang pada musim kemarau dapat menyebabkan api kecil dengan cepat meluas dan berpotensi menimbulkan kebakaran besar. Kebakaran tersebut dapat mengancam pemukiman maupun kawasan hutan. Romanus menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino merupakan tanggung jawab bersama. Kepedulian masyarakat dalam menghemat air, menjaga lingkungan, dan mencegah kebakaran menjadi bagian penting dalam mengurangi resiko bencana.

Kita ke info berikutnya. Kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat kembali ditunjukkan oleh jajaran Polsek Merauke Kota. Mereka menyalurkan bantuan air bersih kepada warga lokal yang tinggal di Komplek Asmat sebelah Lantamal, Jalan Wari, Kota Merauke. Kegiatan kemanusiaan itu dipimpin langsung oleh PLH Kapolsek Merauke Kota AKP Elvis L. Palpiali. Ia didampingi Kanit Samapta Ibtu Muhammad Tamher, Kanit Binmas Ibtu Merindun, serta 9 personel Polsek Merauke Kota. Penyaluran air bersih dimulai sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Seluruh personel turun langsung mendistribusikan air kepada warga yang membutuhkan di kawasan komplek perumahan tersebut. PLH Kapolsek Merauke Kota AKP Elvis L. Palpiali menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan sekedar tugas, melainkan bentuk kepedulian institusi terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat. Respon positif datang dari warga setempat atas inisiatif tersebut. Polsek Merauke Kota berkomitmen terus mengedepankan pelayanan humanis dan membangun komunikasi baik dengan masyarakat demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum setempat. Saya Wafa Alfarizi, demikian info Pro 2.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: oleh takdir kita, oleh takdir.
1: Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan untuk ngebalas kebaikan kamu di sisa-sisa waktuku ini, Farel.
2: Hah? Sisa-sisa waktu? Maksudnya?
3: Asal kamu tahu, malah di hatiku gak ada sahabat sebaik kamu. Kamu itu sahabat sejati aku, yang selalu bisa menemaniku dalam suka ataupun duka.
4: Farel, Mala, dan Dion saling bersahabat. Meskipun begitu, Farel dan Mala lebih dekat karena mereka sudah bersahabat sejak kecil. Sedangkan Dion bersahabat dengan Farel dan Mala baru 2 tahun yang lalu, atau tepatnya saat kelas 1 SMA.
2: Eh, Mala kemana ya? Kok dia gak masuk sekolah?
5: Aku gak tahu, Farel. Tapi kan gak biasanya Mala gak masuk. Jangan-jangan Mala kenapa-kenapa lagi.
2: Bagaimana nih? Kalau pulang sekolah nanti, kita jenguk Mala di rumahnya. Kamu mau gak, Yon?
5: Tapi tunggu dulu. Hari ini kan ada eskul AutoCAD. Jadi kita pulangnya jam 3:30.
2: Oh iya ya, lupa. Kalau gitu nanti aja ya, setelah ekskul kita selesai, kita baru ke rumah si Mala.
5: Oke, siap, Farel.
4: Sepulang sekolah, Farel dan Dion pun mengikuti ekskul AutoCAD. Jam 3:30 ekskul selesai dan mereka segera ke tempat parkir kendaraan untuk pulang. Namun, di tengah perjalanan ke tempat parkir, mereka melihat sesosok gadis yang sedang berdiri di pinggir lapangan basket.

0: Eh, dia siapa ya?
1: Mana? Oh, murid pindahan mungkin.
0: Kalau dia murid pindahan, kenapa dia ada di sekolah saat jam ekskul basket?
1: Tahu tuh. Eh, kita samperin yuk.
0: Bentar, bentar. Duh, Farel, sepertinya aku nggak bisa ikut jenguk Malah. Soalnya kakakku SMS, katanya dia mau ke bandara mau jemput temannya yang dari luar kota. Aku disuruh nemanin adikku di rumah. Maaf ya, sampaikan salamku untuk Malah ya.
1: Ah, ya udah deh. Ya udah nggak apa-apa kok.
0: Kalau begitu, aku pergi dulu ya.
1: Oke bro, hati-hati di jalan.
2: Farel menghampiri gadis yang ada di pinggir lapangan tersebut untuk menjawab rasa penasarannya.

0: mirip Mala ya? Mala?
1: Farel?
0: Mala, kamu kok gak masuk sekolah tadi? Terus, kenapa kamu jam segini ada di sekolah? Kan udah waktunya pulang sekolah.
1: Aku datang ke sini karena aku mau kasih tahu sesuatu sama kamu.
0: Hah? Kasih tahu apa, Mal?
1: Aku mau ngucapin terima kasih karena selama ini kamu udah baik banget sama aku. Kamu udah mau jadi sahabat aku, pengertian sama aku, dan aku juga minta maaf kalau mungkin aja aku pernah punya salah sama kamu.
0: Kamu kenapa, Mal? Kenapa kamu ngomong gitu? Apa yang kamu sembunyiin dari aku?
1: Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan untuk ngebalas kebaikan kamu di sisa-sisa waktuku ini, Farel.
0: Hah? Sisa-sisa waktu? Maksudnya, memangnya kamu mau kemana, Malah? Jangan buat aku penasaran dong.
1: Kamu tahu kan, kalau kepala aku ini sering sakit, Farel.
0: Iya, terus kenapa emangnya?
1: Karena aku sudah gak tahan sama sakitnya. Kemarin aku periksa ke dokter. Terus saat itu juga dokter menyuruhku untuk segera di ronsen. Dan tadi pagi, aku ambil hasil ronsennya.
0: Terus, hasilnya gimana?
2: Mala tak menjawab pertanyaan Farel. Langsung saja Farel merebut secari kertas yang dari tadi digenggam oleh Mala.
0: Apa? Ini gak mungkin. Saudari Mala Salsabila Putri positif mengidap kanker otak. Hah? Kamu bohong kan, Mala? Ini pasti akal-akalan kamu.
1: Kamu bisa lihat sendiri kan, Farel? Itu semua bukan rekayasa. Hidup aku sebentar lagi berakhir. Sebentar lagi aku akan ninggalin kamu untuk selama-lamanya.
0: Enggak, kamu gak boleh bilang begitu.
1: Harapan hidup aku udah kecil banget, Farel.
0: Kita gak boleh pisah, Malah. Gak boleh.
1: Tapi, Farel, setiap ada pertemuan, di situ pasti ada perpisahan.
0: Enggak, aku gak mau, Malah. Aku gak mau pisah sama kamu.
2: Tiba-tiba Mala merintih kesakitan sambil memegangi kepalanya lalu kemudian pingsan.
1: Aduh Farel, kepalaku sakit banget Farel.
0: Mala, kamu kenapa? Mala, lah bangun Mala, loh Mala, ya Tuhan, Mala, kamu kenapa? Tolong, tolong.
2: Segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian Mala segera ditangani oleh dokter. Farel pun menelpon ibu Mala, Bu Yulianti, agar segera datang melihat keadaan Mala di rumah sakit.
0: Halo, assalamualaikum. Halo, Bu Yulianti.
3: Waalaikumsalam. Ada apa, Farel?
0: Bu, ibu bisa datang ke rumah sakit Sehat Sejahtera, Bu.
3: Emangnya ada apa, nak?
0: Mala pingsan, Bu. Dan saat ini ada di rumah sakit, Bu.
3: Hah? Mala pingsan?
0: Iya, Bu.
3: Iya, ibu cepat ke sana. Terima kasih ya, sudah memberitahu.
0: Iya, Bu. Sama-sama, Bu.
2: Berapa lama kemudian, Bu Yulianti pun datang. Setelah 1 jam menunggu, akhirnya dokter pun telah selesai memeriksa keadaan Mala. Namun, dokter terlihat tidak bahagia.
4: Dokter, bagaimana keadaan Mala?
5: Sebelumnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, Bu. Saya sudah bekerja dengan semaksimal mungkin. Tapi saya bukan Tuhan yang bisa mengubah jalan hidup seseorang. Maaf ya, Bu. Anak ibu tidak bisa diselamatkan. Kondisinya sudah sangat kritis. Dan sel kanker tersebut telah menyebar ke seluruh tubuhnya.
4: Maksud dokter, Mala sudah meninggal?
5: Saya sudah berusaha, Bu. Ini semua sudah takdir. Maaf ya, Bu.
4: Mala, ini tidak mungkin. Tidak mungkin.
2: Dokter pun pergi meninggalkan Farel dan Bu Yulianti. Farel pun menghampiri Bu Yulianti yang sedang meratapi kepergian Mala.
0: Bu, ibu yang sabar ya bu. Saya yakin di balik ini semua pasti ada hikmah yang bisa kita petik bu.
4: Terima kasih, selama ini sudah menjadi sahabat terbaik Mala.
0: Sudah bu, saya juga sedih karena kepergian Mala. Tapi mau gimana lagi bu, nasi sudah menjadi bubur dan semua itu sudah tidak bisa kembali lagi.
4: Ya, kamu benar. Semoga saja Mala tenang di sisinya.
0: Amin bu.
2: Keesokan harinya, jenazah Mala sudah sampai di pemakaman.
6: Farel, aku sudah dengar dari teman-teman kalau Mala meninggal karena kanker otak.
0: Iya, Dion. Hari ini dia akan dimakamkan.
6: Kalau gitu, ayo kita ke pemakaman Mala. Aku ingin melihat Mala meski untuk yang terakhir kalinya.
0: Ayo, Dion.
2: Sesampai di pemakaman, Farel dan Dion melihat Bu Yulianti yang berlinang air mata.
0: Mala, kenapa kamu cepat banget tinggalin aku, Mala? Aku gak mau pisah sama kamu.
6: Sudahlah, Farel. Kita harus relakan kepergian Mala. Ini semua sudah takdir Tuhan.
0: Mala, kenapa kamu pergi sebelum aku bisa bikin kamu bahagia? Asal kamu tahu, Mala, di hatiku gak ada sahabat sebaik kamu. Kamu itu sahabat sejati aku, yang selalu bisa menemaniku dalam suka ataupun duka. Mala, semoga kamu tenang di alam sana. Aku harap kamu gak akan pernah melupakan aku dan Dion, karena kami juga gak akan pernah melupakan kamu. Selamat jalan, sobat.
2: Demikian sandiwara radio berjudul Terpisahkan Oleh Takdir, yang diperankan para tokoh pemain. Farel diperankan oleh Aldo, Mala diperankan oleh Dera, Dion diperankan oleh Rudy, Bu Yulianti diperankan oleh Diana, Dokter diperankan oleh Lia. Narator Maimun Akbar. Sampai jumpa.

0: countiles.mywablog.com.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Wafa Alfarizi di sini. Setelah tadi kita di program Santai Siang, kali ini kita di program Sore Ceria. Terima kasih buat kamu yang masih stay tune di sini ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang baru bergabung, selamat mendengarkan dan enjoy di sini aja. Gimana nih kabar kamu teman Pro 2 yang baru bergabung mendengarkan? Semoga aktivitas kamu berjalan lancar dan juga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat ya teman Pro 2. Karena gak ada yang lebih berharga daripada kesehatan. Apalah arti harta kalau kesehatan tiada. Asik. Oke teman Pro 2, di program Sore Ceria hari ini tentunya kamu akan ditemani dengan info entertainment dan info terbaru pastinya ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, di sore hari ini udah ada dua info yang disiapin tim redaksi kita dan bakal aku hadirkan buat kamu. Info yang pertama datang dari penyanyi cantik dan berbakat Nadine Amizah yang resmi merilis album bertajuk Laika yang ditinggalkan. Apa ya Laika yang ditinggalkan nih teman Pro 2? Nanti kita akan bahas bersama ya teman Pro 2. Dan di info berikutnya, Bunga Citra Lestari gandeng Josh Flo di single terbaru bertajuk Terpesona. Ya, Bunga Citra Lestari ini bukan orang baru ya teman Pro 2. Ini udah penyanyi yang suaranya tuh keren. Apalagi lagu yang soundtrack Ainun Habibie itu apa tuh? Kok lupa ya teman Pro 2. Cinta Sejati ya kalau gak salah judul lagunya tuh. Itu merupakan lagu yang sering aku putar tapi aku lupa judulnya teman Pro 2. Dan lagu itu bagus banget. Ditambah sekarang lagu terbarunya baru aja rilis nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini. Buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di Sore Ceria.

Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpei Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

Oke teman Pro 2, kita ke info entertainment yang pertama. Kali ini datang dari penyanyi cantik Nadine Amiza. Setelah merilis single pembuka berjudul Moonlight pada awal Agustus lalu, Nadine resmi merilis album ketiganya. Album yang diberi judul Laika yang ditinggalkan, rilis tepat hari ini teman Pro 2. Nama Laika diambil dari anjing yang dikirim Uni Soviet keluar angkasa pada 1957. Kisah ini kemudian menjadi inspirasi utama dalam album ketiga Nadine. Secara utuh, album ini berisikan 11 lagu yang Nadine persembahkan untuk para penikmat musiknya.

Moonlight adalah salah satu lagu berbahasa Inggris dan menjadi satu-satunya dalam bahasa Inggris penuh di album ini yang ternyata sudah ditulis Nadine sejak di bangku SMA teman Pro 2. Lagu tersebut sudah dibawakan beberapa kali di atas panggung namun baru dirilis secara resmi oleh Nadine. Campur tangan beberapa musisi memang membuat album ini kaya akan diksi dan rasa yang dekat dengan banyak orang. Beberapa lagu seperti Amarah dan Reservasi Dua Arah misalnya, secara indah berbicara tentang konflik antara anak dan orang tua. Yang mana orang tua seringkali berkata bahwa anak itu durhaka, tapi tidak pernah merasa bahwa orang tua juga bisa durhaka. Waduh, dalam banget nih teman Pro 2. Sedalam itu, kayaknya aku penasaran nih lagu yang berjudul Amarah dan Reservasi Dua Arah ini ya teman Pro 2. Soalnya isi pesannya itu bukan dalam lagi, tapi sensitif ya teman Pro 2. Album terbaru ini digarap bersama kurang lebih 10 produser, di antaranya Lava Pratomo, Baskara Putra dari Hindia, lalu ada Enrico Octaviano, ada Ota Tarega dan Feby Putri. Lagu-lagu dalam album Laika yang ditinggalkan sudah dapat didengarkan melalui berbagai platform. Dan setelah ini bakal aku puterin lagu dari Nadine Amizah yang Moonlight ya teman Pro 2. Kita bakal dengerin sama-sama. Oke, jangan kemana-mana ya. Setelah ini masih ada Bunga Citra Lestari yang gandeng Josh Flo di single terbaru bertajuk Terpesona. Tetap di sini aja di Sore Ceria.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.

saat tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Kembali lagi teman Pro 2, kita langsung ke info yang terakhir nih teman Pro 2. Penyanyi Bunga Citra Lestari kembali menghadirkan karya musik terbaru melalui single romantis bertajuk Terpesona. Tapi kali ini, Bunga Citra Lestari atau akrab disapa BCL menggandeng Josh Flo, finalis 5 besar Indonesian Idol Season 14 sebagai teman duet. Kolaborasi tersebut menjadi momen spesial bagi keduanya. BCL dan Josh pertama kali bertemu saat Josh mengikuti audisi Indonesian Idol Season 14. Sejak awal audisi, BCL mengaku sudah tertarik dengan karakter vokal Josh. Setelah Josh tereliminasi dari kompetisi, BCL kemudian mengajaknya untuk membuat karya bersama. Terpesona ditulis dan diciptakan oleh Lale Ilmanino, yang mana mereka merupakan Lale dan Ilman itu dari grup musik Malik and the Essential, teman Pro 2. Sedangkan Nino itu merupakan vokalis dari grup musik Run. Lagu ini bercerita tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya nyaman dan sulit sekali untuk berpaling, teman Pro 2. Menurut BCL, perasaan tersebut terkadang sulit dijelaskan melalui kata-kata. Namun ada keinginan untuk terus bersama hingga sosok tersebut terasa seperti rumah. Bagi Josh sendiri, kolaborasi tersebut menjadi pengalaman yang sangat berarti dalam perjalanan musiknya. Ia mengaku bangga karena BCL menepati janji untuk membuat karya bersama teman Pro 2. Sebelum mengikuti Indonesian Idol, Josh diketahui bekerja sebagai penjaga lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 3 Manokwari di Papua, teman Pro 2. Kini ia mendapat kesempatan memperluas karirnya sebagai penyanyi melalui kolaborasi bersama Bunga Citra Lestari. Single terbaru ini sekaligus melanjutkan kolaborasi BCL dengan Lale Ilmanino. Sebelumnya, mereka bekerja sama dalam lagu original soundtrack Jumbo yang bertajuk Selalu Ada Di Nadimu, yang mendapat sambutan luas dari para pendengar.

Lagu terpesona ini juga menjadi bagian dari perjalanan 2 dekade BCL di industri musik. Ia mengawali karir sebagai penyanyi melalui album debut Cinta Pertama yang dirilis pada tahun 2006 silam. Nino Kayan, mewakili Lale Ilmamin Nino, mengatakan terpesona mengangkat perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang dianggap tepat. Lagu tersebut tidak berfokus pada pengungkapan cinta, melainkan perasaan yang muncul ketika menemukan seseorang. Single resmi terpesona ini dirilis di berbagai platform streaming digital sejak tanggal 21 Agustus lalu. Dan lagu tersebut menjadi karya terbaru BCL dalam merayakan perjalanan panjangnya di industri musik Indonesia. Oke teman Pro 2, kita dengerin ya BCL dan Josh Flo yang berjudul Terpesona. Tapi gak kerasa kita udah di penghujung kebersamaan, sudah saatnya aku pamit undur diri teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita dari program Santai Siang sampai di program Sore Ceria saat ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu, dan lagu-lagu yang aku hadirkan bisa menghibur kamu semua. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

حيّ على

Salatin salatin qa'iman ati Sayyidina Muhammadin al-Wasallat wal-Fadina wal-Sarafi wal-Dirajat al-Aliyat al-Rafiyya wab'ad sulmada man mahmudan laji wa'adda inna laka tuhlibul mi'a. Ya Allah, Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti.

0: Pari Powang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Powang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

FM, teman terbaik kamu. Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: pasang bendera Makcik Leha.
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Produa, saatnya kita ikuti info Produa bersama saya Donata Mahuse. Personil gabungan Polsek Kurik dan unsur TNI melaksanakan pengamanan serta monitoring kunjungan kerja Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Dr. Muhammad Iftitah Sulaiman Surya Negara di Kampung Domande, Distrik Malin, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Kunjungan kerja tersebut digelar dalam rangka menyaksikan rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus meresmikan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga RTJK di Kampung Domande. Sejumlah pejabat daerah turut hadir mendampingi agenda tersebut, diantaranya Bupati Merauke Yosep BGMC, Kepala Dinas Transmigrasi dan SDM Provinsi Papua Selatan Lambertus Ignatius, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merauke, Kaliopas Niken, unsur TNI, jajaran pemerintah distrik dan kampung hingga tokoh masyarakat serta tokoh agama setempat. Dalam sambutannya, Bupati Yosep GBC menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Transmigrasi atas perhatian dan pembangunan di wilayahnya, termasuk hadirnya 100 unit rumah, fasilitas umum, rumah ibadah. Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan sejumlah usulan terkait pengembangan kawasan transmigrasi ke depan. Menanggapi hal tersebut, Menteri Transmigrasi menegaskan bahwa program transmigrasi kini terus bertransformasi. Menurutnya, fokus transmigrasi tidak lagi sebatas penyediaan hunian dan kebutuhan dasar, melainkan bermuara pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi mitra, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, serta pengembangan potensi lokal. Seluruh rangkaian acara berakhir sekitar pukul 14.14 waktu Indonesia Timur. Rombongan kemudian menuju area helipad dan bertolak meninggalkan lokasi pada pukul 15.30 menggunakan helikopter dalam keadaan aman. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Merauke menghimbau seluruh masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dampak kemarau ekstrim yang memicu fenomena El Nino. Himbauan tersebut disampaikan Romano Sujatmiko Esos, Kepala BPBD Kabupaten Merauke, dalam press release yang diterima RRI Merauke. Menurutnya, fenomena El Nino saat ini memberikan dampak nyata terhadap kondisi wilayah Merauke. Fenomena tersebut memicu penurunan curah hujan secara drastis serta peningkatan suhu udara. Romanus juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau berlangsung. Penggunaan air untuk kebutuhan yang tidak bersifat primer diminta untuk dikurangi agar ketersediaan air tetap terjaga. Selain itu, masyarakat diminta memprioritaskan penggunaan air untuk kebutuhan minum, masak, dan sanitasi keluarga. Pemborosan air untuk aktivitas seperti menyiram jalan berdebu dan cuci kendaraan secara berlebihan dihimbau untuk dihentikan. Selain persoalan ketersediaan air, BPBD juga mengingatkan masyarakat terhadap potensi kebakaran yang meningkat selama musim kemarau. Warga dilarang membuka lahan pertanian maupun perkebunan dengan cara membakar. Kondisi angin yang kencang pada musim kemarau dapat menyebabkan api kecil dengan cepat meluas dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat kembali ditunjukkan oleh jajaran Polsek Merauke Kota. Mereka menyalurkan bantuan air bersih kepada warga lokal yang tinggal di Kompleks Asmas sebelah Lantamal Jalan Wari Kabupaten Merauke. Penyaluran air bersih dimulai sekitar pukul 15.20 menit. Seluruh personil turun langsung mendistribusikan air kepada warga yang membutuhkan di kawasan kompleks perumahan tersebut. PLT Kapolsek Merauke Kota AKP Elvis L. Palpilia menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan sekadar tugas melainkan bentuk kepedulian institusi terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat. Penyaluran bantuan air bersih selesai sekitar pukul 16, seluruh personel kembali ke Mako Polsek Merauke sekitar pukul 16.40 dengan situasi aman, tertib, dan kondusif sepanjang kegiatan. Saya Donata Mahose, demikian Info Pro 2.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah

0: Salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
0: Ya, ya.
1: Nih, juga helmnya. Jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai di sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu nggak khawatir.
0: Iya, Bu. Cerewet banget.
1: Dah.
0: Aduh, ibu lagi. Kenapa sih telepon terus?
2: Hai, Ira.
0: Hai juga, Nadia.
1: Halo, Bu. Apa?
0: Iya, iya. Nggak kedengeran nih. Jaringannya kurang bagus. Dah, matiin aja ya teleponnya, Bu. Ira lagi sibuk nih.
2: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
0: Nggak ada. Ya, salah. Nggak penting.
2: Yuk, kita ke kelas. Ayo, ayo.
0: Sekolah, kita jalan-jalan yuk.
2: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
0: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
2: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
0: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Om, ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu memang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah, siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya, Ira. Belum lagi kalau malam sebelum tidur, aku harus gosok baju sekolah dulu biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih, kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya kamu tuh harus bersyukur Ira, masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan gak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Ra?
0: Ibu aku masuk rumah sakit, Nadia. Aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?

0: Ira salah, Bu. Nggak pernah ngormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Bu. Bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau di teleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak.
0: Iya, Bu. Ira janji. Ira akan jadi anak yang baik.

Ring telepon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Ini lagu bintang radio.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Selamat malam teman Peradua, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahusen tentunya di malam hari ini edisi tanggal 28 Agustus ya 2026 tentunya ya, bahkan temanin kalian semua teman Peradua hingga pukul 12 nanti. Selepas dari pukul 7 ya ada info Peradua, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini teman Peradua. Dan tentunya selama 1 jam ke depan ya di pukul 20 atau di pukul 8 ya, bahkan ada beberapa informasi seputaran kesehatan ya yang bakal Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini teman Peradua. Dan kita langsung ya, daripada kamu menunggu ya dan juga penasaran pastinya ya. Ya, tapi sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu diriku menyapa kalian, terutama buat kamu yang mungkin lagi bersantai ya.

ribuan zat kimia yang bisa mempengaruhi hampir seluruh organ tubuh ya, mulai dari paru-paru, jantung ya, otak hingga sistem reproduksi teman peradua. Cuma masalahnya efek kerusakannya pelan, jadi bikin banyak orang ya baru sadar pas kondisi udah agak kritis ya. Tapi tubuh juga punya kemampuan buat memulihkan diri setelah seseorang berhenti merokok ya. Jadi bisa makin cepat ngambil langkah ya, biar tidak manfaatnya tidak merusak masa depan kamu juga ya teman peradua. Yang pertama, banyak yang mengira ya rokok cuma ganggu pernapasan ya, padahal setiap kali asap rokok masuk dalam tubuh, ribuan zat kimia ikut mengalir ya ke aliran darah, artinya berdampak terdampak ya bukan cuma paru-paru tapi hampir seluruh organ vital teman peradua. Kemudian yang berikutnya, paru-paru jadi korban pertama dan zat beracun lain dalam rokok memicu peradangan kronis ya, yang bikin saluran napas jadi sempit ya. Kemudian akibatnya resiko penyakit paru ya, sampai kanker paru jadi semakin tinggi ya teman peradua, sementara fungsi paru terus turun. Kemudian yang berikutnya, jantung dipaksa kerja keras. Nikotin bikin jantung berdetak lebih cepat ya, sedangkan karbon monoksida bikin pasokan oksigen ke seluruh tubuh semakin kurang ya. Semakin lama, kondisi ini meningkatkan resiko penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke teman peradua. Otak ikut terancam juga ya teman peradua. Aliran darah ke otak bisa keganggu ya gara-gara merokok. Resiko bukan cuma stroke ya, tapi juga menurunkan daya ingat ya, sampai bikin penuaan fungsi otak juga ya, ya dengan cepat teman peradua. Kemudian yang berikutnya, sistem reproduksi juga kena dampak. Buat pria, rokok meningkatkan ya risiko disfungsi ereksi ya. Kalau wanita bikin kesuburan jadi turun ya, sama ningkatin risiko gangguan kesehatan ya selama kehamilan juga ya teman peradua. Kemudian yang berikutnya, kabar baik ya. Iya. Kerusakan memang jadi secara perlahan ya, tapi pas kamu stop merokok ya, tubuh juga mulai perbaiki diri sedikit demi sedikit ya. Jadi semakin cepat berhenti, semakin besar pula peluang organ tubuh semakin pulih juga ya teman peradua. Jadi stop ya untuk merokok. Ini buat kamu ya, terutama para bapak-bapak ya yang sudah sering ya merokok ya. Ini sangat berpengaruh juga ya untuk kesehatan kita ya. Jadi boleh merokok ya, tapi jangan berlebihan, bisa dikurangi juga ya. Iya. Oke teman peradua, itulah tadi ya informasi yang pertama ya, yang sudah Don hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini teman peradua. Dan tentunya jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam ya, dengan info-info seputaran kesehatan yang bakal Don hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini teman peradua. Jangan kemana-mana dong, kita masih di Jaga Malam.

info kesehatan yang masih banyak dipercaya ya, padahal cuman mitos, tidak sesuai dengan fakta ya teman berdua. Kira-kira apa saja nih teman berdua, kita simak sama-sama ya. Yang pertama ada rontgen bisa bikin kanker ya. Tidak sesimpel itu ya teman berdua. Rontgen emang pakai radiasi pengion ya, tapi dosis radiasi buat pemeriksaan medis kecil ya, dan prosedurnya dirancang pakai standar keamanan yang ketat teman berdua. Jadi jangan otomatis takut rontgen ya cuman karena dengan kata radiasi teman berdua. Kemudian yang berikutnya ada makan wortel bikin mata langsung tajam ya. Wortel memang kaya vitamin A yang penting ya buat fungsi penglihatan. Tapi makan wortel tidak bikin penglihatan langsung jadi tajam ya teman berdua. Kemudian yang berikutnya ada MSG bikin anak jadi bodoh ya. Tidak ada bukti medis yang menunjukkan bahwa MSG bikin bodoh ya. MSG udah masuk kategori aman ya kalau dikonsumsi dalam batas kewajaran juga ya, sama otoritas pengawas pangan kayak FDA di Amerika teman berdua. Efeknya memang ada buat sebagian orang, yaitu bikin pusing atau mual ya, bukan bikin bodoh ya teman berdua. Kemudian ada yang berikutnya, deodoran bisa bikin kanker payudara teman berdua. Mitos ini sering muncul ya, karena ketiak ada dekat area payudara ya. Cuman riset medis yang ada tidak menemukan hubungan ya kausal antara kandungan deodoran dan terbentuknya sel kanker di jaringan payudara teman berdua. Kemudian yang berikutnya, minum air dingin pas lagi haid bikin kista ya, tidak bersadar ya. Ini maksudnya berdasarkan ya secara medis, kista ovarium umumnya berkaitan sama perubahan hormon atau kondisi klinis tertentu ya teman berdua. Suhu air yang diminum tidak bisa ya nyebabin kista ovarium teman berdua. Jadi minum air dingin pas lagi mens ya bukan penyebab munculnya kista teman berdua. Kemudian yang berikutnya, mandi malam bikin rematik. Aduh, ini

Mitos atau fakta nih teman peradua ya, yang sering bilang awas jangan mandi malam nanti rematik ya. Ini mari ngumpul ya teman peradua. Iya, rematik itu penyakit peradangan sendi yang berkaitan sama ya gangguan autoimun ya dan faktor genetik teman peradua. Makanya mandi malam termasuk pakai air dingin bukan penyebab rematik ya. Cuma buat orang yang sudah punya rematik, suhu dingin bikin rasa ngilu atau kaku ya. Jadi lebih berasa teman peradua. Kemudian yang berikutnya, luka bakar dikasih pasta gigi ya. Pasta gigi bukan pertolongan pertama ya buat ngobatin luka bakar. Ngolesin odol justru bikin iritasi lebih parah dan ningkatin resiko infeksi. Maksudnya infeksi teman berdua. Semangantuk ah, minum kopi yuk. Oke, kita lanjut teman peradua yang berikutnya. Ada jangan gampang percaya mitos kesehatan ya. Soal informasi kesehatan yang salah bisa bikin kita panik tanpa alasan ya. Salah mengambil keputusan ya, sama saja salah mengasih penanganan yang benar teman peradua. Kalau kamu paling sering dengar mitos kayak gimana nih teman peradua?

Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi di mana ada 7 info kesehatan yang masih banyak dipercaya, padahal cuman mitos ya, tidak sesuai dengan fakta ya. Jadi yang sering kita bilang ya, contohnya jangan mandi malam ya, ada rematik ya. Kalau mandi malam nanti kena rematik, ternyata itu hanya mitos ya, bukan sesuai dengan fakta ya, teman berdua. Oke, teman Pradua, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam tentunya dengan info-info seputaran kesehatan. Tetap stay teman Pradua di Jaga Malam.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan informasi seputaran kesehatan ya. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 20.49 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya kita di informasi yang terakhir ya, teman Prado. Oke, di informasi terakhir ya, ini buat kamu yang sering sakit kepala ya, ini ada ya, sakit kepala ya, tidak kunjung reda ya. Ini ada 7 tanda kamu ya, untuk perlu periksa ya, langsung ke dokter ya, apalagi ketika kepala sakit ya. Lebih baik sakit apa nih? Sakit hati atau sakit kepala? Ya, itu dari kalian, teman berdua. Jadi kalau sudah ada rasa ya, segera kamu ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya, teman berdua. Yang pertama, tiba-tiba dan sangat hebat ya, mungkin kalau sakit kepala muncul secara mendadak ya, dengan rasa nyeri yang sangat hebat ya, jangan ditahan atau dianggap sepele ya. Mungkin kamu menganggap cuman pusing seperti biasa ya. Kondisi ini bisa menjadi tanda masalah serius dan perlu segera mendapatkan pemeriksaan medis, teman berdua. Yang berikutnya, disertai gangguan saraf ya, sakit kepala yang dibarengi wajah mencang ya, tangan atau kaki melemah, mati rasa, sulit bicara ya, sulit bergerak atau kehilangan keseimbangan, bukan keluhan ya yang boleh diabaikan ya. Segera cari pertolongan medis juga ya, teman berdua. Kemudian demam dan leher kaku ya. Sakit kepala yang muncul bersamaan demam, leher kaku, muntah, kebingungan atau penurunan kesadaran juga perlu diwaspadai ya. Kombinasi gejala ini dapat berkaitan ya dengan infeksi serius ya, yang membutuhkan penanganan segera, teman peradua. Kemudian polanya berubah ya, biasanya jarang sakit kepala tapi sekarang makin sering ya, makin berat ataupun sampai mengganggu aktivitas kamu ya, jangan terus mengandalkan obat pereda nyeri ya, perubahan pola seperti biasanya, ini sebaiknya kamu segera ya periksa untuk mengetahui penyebabnya, teman peradua ya. Kemudian yang berikutnya, muncul baru muncul ya setelah 50 tahun. Sakit kepala yang baru pertama kali ya, muncul setelah usia 50 tahun perlu mendapatkan perhatian lebih ya, terlebih jika disertai penurunan berat badan ya. Kemudian demam, gangguan penglihatan atau nyeri rahang saat mengunyah, teman berdua. Ini wajib ya untuk kamu segera konsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat ya, dan mungkin kamu jarang ya selama waktu masih muda ya, sering tidak ya kena sakit kepala, datang di usia yang 50 baru kamu merasakan ya, ini wajib juga ya untuk kamu segera periksa ke tenaga medis atau fasilitas kesehatan terdekat, teman berdua. Kemudian jangan tunggu semakin parah ya.

Oke, yang berikutnya, jangan tunggu semakin parah ya. Sakit kepala memang sering membaik setelah istirahat atau penanganan sederhana ya. Tapi kalau muncul bersama tanda-tanda di atas, jangan menunggu sampai kondisi memburuk ya. Lebih baik periksa dan pastikan penyebabnya teman berdua. Aduh, ini yang sering sakit-sakit kepala ya, apalagi kamu minum obat-obat yang peredah nyeri, lebih baik ya untuk segera, kalau itu memang terus menerus ya, ini wajib untuk kamu segera memeriksa ya ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mengetahui ya bagaimana penyebabnya teman peradua. Oke, teman peradua, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 20 lewat 56 ya. Kok 56? 55 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya informasi kesehatan bakal dona akhiri ya untuk program jaga malamnya teman peradua. Tapi setelah ini di pukul 21 bakal ada musik live chat langsung dari Produa RRI Jakarta, dan tentunya kita akan jumpa lagi di pukul 22 dengan info-info menarik ya. Dan tentunya kita masih di program jaga malam teman Produa. Jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Produa, meroket teman terbaik kamu.

Buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lalu langsung bisa aja drop di live chat YouTube NRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lu buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good ya. Sekali. Ini, luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Mode hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax ya gitu kan. Ini kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar.
1: Gitu,
0: kan? Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam gak?
1: Betul.
0: Oh iya. Mm-hmm. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke
0: hari?
1: Ke Kota Baru juga. Uh-huh. 4 hari sih sayangnya.
0: Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh gak?
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak tuh sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke, berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau?
1: Kedua kalinya,
0: karena
1: yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga, sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja. Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga enggak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu enggak sih?
1: Wah,
0: ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan kayak.
0: Yes.
1: Kalau dulu kan kayak hai, leh kenal gak? Kalau sekarang,
0: Mifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu ya.
0: Iya sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya,
1: ya kita belajar merendah lah.
0: Benar.
1: Gitu. Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo tuh, pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Okay, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya.
1: Auranya kayak gimana?
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Benar.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar. Iya, kan? Apalagi mungkin ya kita tahu lah ya mungkin. Maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya. Yeah. Kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja gitu-gitu loh.
0: Iya.
1: Kayak
0: bener,
1: kita
0: bener
1: banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener.
1: Tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan.
0: Iya, buka atap gitu ya.
1: Iya,
0: bener.
1: Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, musik meditasi.
1: Tung, tung.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya, iya, iya, paham, paham, paham.
1: Atau orkestra, gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya, dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh. Pikirannya enggak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Oke, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya, bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener-bener.
1: Ya,
0: habis
1: gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh. Iya. Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia.
1: Asik.
0: Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya? Ayo aja ya, gua.
0: Ya, gua iseng aja.
1: Enggak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oke, okay, dan gua sebenarnya enggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gua cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tuh kafenya tuh ada

0: Sebenarnya gue tuh sinestesia.
1: Apa itu?
0: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
1: Contohnya deh, contohnya.
0: Ya kalau sini kan gimana? Warna biru, benar. Manis gitu ya.
1: Berarti?
0: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
1: Oh wow, itu sebuah apa?
0: Dirimu di sini berbicara denganku.
1: Aduh.
0: Apa yang kamu sedang pikirkan?
1: Okay.
0: Manis dirimu di hadapanku. Nah,
1: wow,
0: itu. Ya
1: wow.
0: Itu tuh on the spot tuh barusan.
1: Iya, benar. Oh, wow. Berarti secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya. Menjadi sebuah
0: lagu. Sebenarnya gue enggak butuh kertas sih, sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
1: Iya, benar sih. Mm-hmm. Benar. Okay. Jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan.
0: Bener.
1: Gitu ya.
0: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
1: Oh,
0: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
1: Bener. Kan? Gak salah.
0: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
1: Okay.
0: Iya kan?
1: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka pikirnya ya.
0: Ya takutnya.
1: Iya sih.
0: Ya
1: bener
0: kan?
1: Sih.
0: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
1: Betul.
0: Dibohong-bohongi gitu.
1: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
0: Cepet kok, cuman 10 menit mungkin.
1: Wow, langsung jadi satu lagu.
0: Langsung jadi.
1: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
0: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
1: Gokil.
0: Prosesnya ya.
1: Iya.
0: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
1: Oh oke. Okay.
0: Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Aku seneng sih.
1: Iya.
0: Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
1: Menerimanya ya, gitu
0: menerimanya.
1: Ya.
0: Dan sebenarnya pesan aku sih gak muluk-muluk ya. Gak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang, senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
1: Iya,
0: udah cukup lah.
1: Benar.
0: Manis aja gitu.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuja. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi barengan sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempat sempat ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya benar. Iya kan. Benar-benar itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih benar-benar mentah banget gitu sampai kayak benar-benar mentah deh.
0: Iya, yeah, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan, ini dibikin di sebuah kafe di Sentul. Yes. Kira-kira lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah, ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar maksudnya biar si kafe ini juga. Aku kan cantumin tempatnya.
0: Okay.
1: Enggak juga sih waktu itu. Karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kayak 2 tahun gitu.
0: Yeah, itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua enggak bisa naik lagi. Lagi Ford itu loh gua ke situ.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Iya, gua jalan ya. Wow. Ya pokoknya gua
0: wah itu effort banget sih jujur
1: tapi kan nggak tahu kan gue nggak nge-shoot kan nggak setiap semuanya gue kontenin iya, coy.
0: Okay. Itu BTS lagi tuh fun fact ya
1: fun
0: hashtag
1: sih.
0: Fun fact
1: jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya
1: udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa nggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh oke okay,
1: mana
0: okay.
1: Makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya, PW kayak, ya.
1: Mau nonton apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau enggak? Jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak okay, I'll do my best.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga, bener-bener. Oke, dari berawal dari keisengan itu di posting dan viewnya ada 10 juta tadi?
1: 10.200.
0: 10.200.
1: Ada embel-embelnya. Nggak mau rugi, gue harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow ke pressure ya.
0: Bener.
1: Wah ini bener nih mau dirilis. Gak kepikiran padahal.
0: Iya kan ya. Berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin ya kan amin gitu kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya.
0: Yeah, tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apalagi nih? Gue suka nih fun fact.
1: Gak lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau nggak gue ketawa ya.
1: Oke. Ini dari awal sampai akhir kita coba.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Ayo, biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak
0: Hashtag introvert. Iya. Oke, gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin, Hardiknas. Sebut banget tuh hari pendidikan
0: spesifik nasional. Ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Ulta gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara, ayo.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Oke.
1: Ya gue sedih lah gitu, kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih. Gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kok sekarang kamu nggak seperti itu gitu? Kemana jati dirimu tuh mana gitu?
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis
0: yeah,
1: gue
0: really?
1: Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata okay. Kok serem sih.
0: Maksudnya,
1: tatapan gue kosong.
0: Iya
1: ya.
0: Benar, sinar matanya tuh kayak redup gitu.
1: Benar ya, gitu ya. Udah akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru, dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu, gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air, wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Maaf ya, maaf. Iya, udah.
1: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
0: Oke.
1: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh, benar.
0: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu
1: bener.
0: Di kafe gitu.
1: Ternyata kan? Itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya.
1: Gitu, kayak,
0: oke.
1: Wah, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
0: Oke.
1: Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh, jujur. Iya, benar sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Udahlah, loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah, itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan.
0: Oke, okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
0: Iya sih.
1: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Gue terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, okay, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
0: Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Wahai Samura, besok gue cuti.
0: Tapi besok bikin juga sih BTW sih.
1: Nah kan, pas
0: dong. Benar.
1: Ya kan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Ada suara airnya, ambience gitu lah. Gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
1: Iya,
0: bukan
1: iya.
0: Ya?
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit
1: ya.
0: Perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue Edi Tama masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan, dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi
0: jangan buka bener, mata. Bener, buka mata. Ya kantor nih.
1: Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih ya, cara sih benar mendengarkan Wahai Samudra?
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pasti ya ya.
0: Pasti.
1: Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan. Betul. Nah, tutup mata, pakai headset, tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
0: Okay.
1: Di luar.
0: Lagi di alam.
1: Rasain
0: gitu ya.
1: Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih. Benar.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan. Serem
0: bener,
1: ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan, tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Yeah. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kan?
1: Gimana tuh? Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya ada di pikiran, kayak membayangkan, oh ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Yeah,
1: ya bener, kan?
0: Oke. Okay.
1: Nah di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh, bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan,
0: Bener-bener.
1: Pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik. Lirik terakhir nih pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nadanya dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita manusia.
1: Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi.
0: Oke. Berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya, 2 minggu aja lah. Gak kelamaan.
0: Ya,
1: ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya.
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa ya itu aku bikin lagi. Yesina The Sound namanya. YCL. Sinestesia The Sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke.
1: Segmennya.
0: Segmennya ya.
1: Yesina The Sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan? Iya,
0: bener. Itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus terlihat keren gitu.
1: Jujur Li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya. Akan aku kawal kakaknya.
0: Mana nih orang-orang yang mau kawal nih? Mana nih? Iya.
1: Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu
0: loh.
1: Pasti kamu bisa.
0: Iya gitu. Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya ya, musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu kita ke Anyer ya. Ke Anyer perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke yang di jalan enggak penting kan?
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak penting aku. Overjaring.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Yaudah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak kita traveling, itu kan solo traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke, benar.
1: Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak, ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Giselle.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, oke. Okay. Yes sih sebenarnya sih salah ya, nggak apa-apa. Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak. Kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Uh-huh. Oh wow.
1: Iya udah itu aja deh, simpel aja. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, benar?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa,
0: iya
1: unik
0: sih, bener.
1: Gitu.
0: Unik kalo, bukan aneh.
1: Unik.
0: Iya. Gitu kan.
1: kalau cantik kan udah biasa. Ih bener. Lu cantik banget gitu. Ya walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu, cuma kamu unik, aku suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin lu kayak oh gitu. Ya?
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100 sih. Orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar.
1: Iya.
0: Jadi unique ya. Benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenarnya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nadanya dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
0: Oke, okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ambil
0: nada dari apa yang denger gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, yeah, benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow, oke.
1: Okay. Gue cuman kayak gitu aja lah, simple aja lah.
0: Enggak simple sih, enggak simple sih. Itu gak semua orang bisa kan soalnya kan? Iya dong. Gue nggak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue nggak tahu nih.
1: Oh, iya.
0: Gak bisa, nggak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, enggak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh, enggak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar, iya benar. Enggak salah sih, iya.
1: Maaf, garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright, berarti... si MV ini bisa ditonton di YouTube-nya.
1: Cari aja ya, Yesiel Trivena Wai Samudra.
0: Ah, bisa itu ya, langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Oke, terakhir deh mungkin dari KYSI, kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia ya?
1: Silakan. Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Nah.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih, gitu
1: dong,
0: kan?
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay. Sampai di rumah dengan selamat.
0: Oke. Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, kalau wahai.
1: Apa sih, kok gue?
0: Enggak, gue sih, tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih.
1: Apa
0: kalau wahai samudra adalah warnanya?
1: Biru.
0: Iya benar, udah.
1: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo Wahai Samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Biru kan?
1: Iya, biru.
0: Oh wow, okay.
1: Biru putih, biru muda, summer gitu-gitulah.
0: Iya sih, iya karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, biru
0: kan?
1: Muda, biru ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius, cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai gak Pak ya?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya. Astaga, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu Ea katanya, bukan ya? Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra, teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat KYSI, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, Kakak.
0: Sukses selalu Kakak untuk next project-nya selalu. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas. Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih KYSI, terima kasih. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu proyek-proyek selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari KYSI tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap. Alright, bentar gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Agar teman peradu yang masih ditemani ya sama diriku sendiri ya, iya asik. Dan tadi di pukul 21 ya ada musik live chat langsung dari peradu RRI Jakarta. Dan tentunya di pukul 22 ya, selama 1 jam ke depan juga ya akan ada beberapa informasi yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman peradu. Tapi sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu diriku menyapa kalian, terutama buat kamu yang sudah pada istirahat tentunya ya, setelah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di siang hari pastinya ya, ini sudah pada mau istirahat ya. Iya, ketika membaringkan tubuh ya, pastikan untuk selalu memperhatikan pintu jendela apakah sudah pada tutup belum nih ya. Kalaupun belum ya, untuk segera ya untuk menutupinya ya teman berdua, baik itu cok-cokan yang tidak dipakai ya, yang berhubungan dengan listrik-listrik ya. Iya, ini untuk segera untuk memeriksa ya, yang tidak terpakai segera dicabut ya. Dan apakah juga kamu memeriksa ya, baik itu pintu jendela ya, ini dengan harapan bahwa tidak terjadi hal-hal yang memang kita tidak inginkan bersama ya teman peradua. Oke, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama nih teman peradua. Iya, bukan cuman hutan ya, studi ungkap sayuran di bumi kini juga makin menghilang ya. Selain hutan dan satwa liar yang kehilangan keanekaragaman ya, sayuran di meja makan kita juga ikut terancam ya. Studi ya mengatakan bahwa menemui ya ada sekitar kurang lebih 1480 jenis sayuran yang sebenarnya bisa dimakan tapi kebanyakan malah jarang kita konsumsi ya. Kita juga lebih sering ketemu sayuran yang itu-itu saja, kayak wortel, kentang ya, sama bawang ya. Sementara kecipir, gailan, ya sampai oca makin jarang dikelihatan ya di meja makan. Padahal makin banyak jenis sayuran yang kita makan, makin beragam juga ya nutrisi yang masuk ke tubuh ya. Sayuran yang beragam juga penting buat bikin pertanian lebih tahan ya menghadapi cuaca panas, kekeringan, hama, sampai penyakit teman produa. Beberapa sayuran yang jarang kita kenal malah punya kemampuan buat bertahan di kondisi ekstrim teman peradua. Oke teman peradua, itulah tadi ya kenapa bukan cuma hutan ya yang studi ungkap bahwa bukan cuma hutan saja ya, sayuran di bumi kini juga makin menghilang ya, mungkin karena kerusakan alam ya, ini juga bisa mempengaruhi ya, yang sering kita lihat sayuran ya, atau kamu sering makan yang itu-itu saja ya, ternyata ya kita punya sayuran di hutan juga, ini sangat bermanfaat ya untuk kita konsumsi ya. Jangan itu-itu saja ya ketika kita mengkonsumsinya teman peradua. Boleh ya untuk cari di alam ya, karena alam sudah menyediakan ya. Oke teman peradua, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini teman peradua. Jangan kemana-mana ya, kita masih dijaga malam ya, tentunya dengan info-info menarik.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Jaga malam.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info menarik ya. Kita di informasi yang berikutnya, di mana ini ada cara menyusun itinerary ya, anti bolak-balik ya, liburan jadi lebih efisien, teman Prado. Yang pertama, tandai semua tempat yang ingin dikunjungi untuk ya melihat posisi, jarak, dan rute perjalanan yang paling masuk akal ya. Kemudian nih, gabungkan destinasi yang lokasinya berdekatan dalam satu hari ya, agar waktu perjalanan lebih efisien dan tidak bolak-balik. Kemudian yang berikutnya, pilih tempat yang paling ingin dikunjungi sebagai prioritas ya, lalu tambahkan destinasi lain ya sesuai lokasi dan waktu yang tersedia. Jangan hanya ya melihat jarak di peta, kemudian perhatikan juga ya lalu lintas, transportasi, akses jalan, dan waktu tunggu yang bisa mempengaruhi perjalanan, teman Prado. Berikan jeda di antara destinasi untuk makan ya, kemudian istirahat, dan mencari lokasi atau mengantisipasi keterlambatan agar itinerary tetap fleksibel. Aduh, teman Prado, buat kamu yang jiwa-jiwa petualangan ya, wajib ya untuk kamu menyusun ya liburan kamu ya, biar sesuai jalan ya, sesuai dengan apa yang kamu mau ya, terutama buat kamu yang mau berlibur ya. Ini wajib ya untuk kamu mulai dari persiapan hingga kamu cek ya secara detail bagaimana kita harus mengunjungi ya tempat-tempat wisata ya, ataupun jarak ya antara destinasi yang satu ke yang satu. Ini sangat untuk lebih harus detail ya, sehingga tidak mengecewakan kamu juga ya ketika pergi berlibur ya. Oke, teman Prado. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam ya dengan info menarik tentunya, teman Prado. Tetap stay, teman Prado, di Jaga Malam.

세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Holmes.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Oke, teman berdua, di akhir perjumpaan kita ya, Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu, teman berdua ya. Kita langsung saja ke informasinya, di mana studi menyebut bahwa orang yang sering bilang aku nggak apa-apa ya, justru lebih rentan stres ya, teman berdua. Ternyata terus-terusan menekan emosi tidak bikin emosi hilang ya. Studi menemukan orang yang lebih sering melakukan emotional suppression ya, cenderung mengalami lebih banyak emosi negatif dan kesejahteraan psikologi yang lebih rendah, teman berdua. Kalau hari ini kamu memang lagi tidak baik-baik saja ya, apa-apa ya, karena kamu harus selalu terlihat kuat ya, teman berdua. Oke ya, kadang kita bilang ya tidak apa-apa bukan karena memang baik-baik saja, tapi karena pertama malas cerita, kemudian tidak mau bikin orang lain kepikiran ya, kemudian takut dibilang lebay ya, kemudian kamu juga tidak tahu harus cerita dari mana ya. Kamu tidak harus langsung cerita semuanya ke orang lain ya, tapi setidaknya coba jujur ya sama diri kamu sendiri. Yang pertama, ya kamu lagi capek, kemudian kamu sebenarnya kecewa ya. Kemudian yang berikutnya, kamu lagi tidak baik-baik saja ya. Ini menurut kamu gimana ya? Boleh ya untuk kamu cerita ya, tapi ketika bilang kamu tidak apa-apa ya, pastinya itu menutup semua yang kamu alami ya, dengan kata aku tidak apa-apa ya. Tapi bagaimana untuk kamu harus menceritakan ya, boleh ya untuk kamu cerita, dan juga boleh ya untuk kamu jujur ke diri kamu sendiri. Kamu boleh menceritakan apa yang kamu alami, tapi dengan orang-orang yang kamu menganggap yang kamu anggap bahwa dia ini bisa menerima ya cerita kamu, masukan kamu, ada solusi bisa menyelesaikan sama-sama ya, ataupun ada jalan keluar yang memang bisa bikin kamu tenang juga ya. Carilah teman yang bisa kamu curhat ya, ini sangat penting ya, daripada kamu harus memendamkan itu sendiri ya, akan menjadi beban juga ya untuk kamu. Jadi berusaha ya untuk membagi pengalaman-pengalaman buruk atau kejadian-kejadian buruk itu ke teman yang memang kamu anggap bisa ya untuk kamu percaya, teman berdua. Kalau memang sudah tidak bisa untuk kamu ceritakan ke orang lain ya, lebih baik ya kepada Yang Maha Kuasa ya, yang bisa menerima keluh kesah kamu ya. Boleh curhat ya kepada yang di atas ya, sehingga itu membuat beban pikiran ya, ataupun apa yang kamu rasakan ya, bisa terlepas ya dengan sendirinya, teman berdua. Oke, teman berdua, itulah informasi yang terakhir yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22:50 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya Dona bakal pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya, teman berdua. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu dari pukul 6 sore ya hingga pukul 22. Dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan nantinya setelah ini di pukul 11 nanti bakal ada jazz musik ya hingga pukul 12, teman berdua. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di esok pagi, dan kamu ditemani sama Kak Dona nantinya di Depart 2 di pukul 11, teman berdua.
Jadi jangan kemana-mana ya. Iya, akhirnya saya Donata Mahuse ya, mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah Safi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, baik kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Akhirnya sampai juga aku di kota ini, kota tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Tak banyak yang berubah, hanya ada beberapa tambahan bangunan bertingkat, tapi kelihatannya lebih bersih dan tertata. Kamrul bilang warungnya ada di pertigaan itu. Ya, itu dia. Sepertinya itu istrinya Hamidah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kau?
0: Iya, ini aku Midah. Rahman, abangmu.
1: Bang Rahman?
0: Maafkan aku Midah, bertahun-tahun meninggalkan kalian.
1: 15 bang, 15 tahun abang meninggalkan kami, meninggalkan kota ini tanpa sedikit pun kabar berita.
0: Iya, 15 tahun. Suamimu?
1: Suamiku lagi keluar kota. Dia supir truk pembawa sembako. Biasanya menjelang tengah malam nanti baru sampai di sini.
0: Terus Kamal anakmu?
1: Ikut menemani bapaknya mengantar sembako. Tapi dari mana abang tahu nama anakku?
0: 2 bulan lalu aku bertemu dengan Kamrul suamimu. Kebetulan dia mengantarkan barang ke toko tempat aku bekerja.
1: Jadi abang sudah bertemu dengan suamiku?
0: Iya, bahkan tadi sore pun dia datang mencariku ke kontrakan. Tapi aku tidak bisa menemuinya.
1: Kenapa?
0: Tentang hal itu biarlah nanti Kamrul yang menjelaskan padamu. Kau sendiri bagaimana keadaanmu?
1: Ya, seperti yang abang lihat, beginilah. Sementara suamiku setiap hari mengantar sembako di beberapa kota terdekat, aku membuka warung kopi ini. Tapi, ya, begitulah. Beberapa bulan ini sepi karena virus corona yang melanda. Padahal setiap malam biasanya warung kopi ini ramai karena banyak truk-truk besar yang melintas di kota ini. Dan mereka selalu singgah di warung ini untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan.
0: Ya, benar. Pandemi ini memang sangat menghantui kita semua.
1: Tapi kenapa tiba-tiba abang kembali?
0: Midah, aku pulang ingin minta maaf kepada kalian semua. Aku tahu aku salah. Tapi sejujurnya, aku belum bisa melupakan kejadian itu, Midah. Aku bersalah. Aku salah, Midah.
1: Bang Rahman, kenapa abang masih tetap mengingat kejadian itu? Abang tidak salah. Itu takdir, Bang.
0: Tidak, Midah. Itu semua karena keegoisanku. Kalau saja waktu itu aku tidak memaksa Fitri untuk datang ke pesta itu, mungkin kecelakaan itu tidak terjadi. Mungkin aku juga tidak akan kehilangan anakku.
1: Maksud Bang Rahman?
0: Saat itu Fitri sedang hamil, Mina. Tapi aku memaksanya untuk datang. Karena pada penampilan grup kesenian kita malam itu, ada sebuah tarian khusus yang diminta oleh panitia untuk ditampilkan. Dan tarian itu hanya Fitri yang bisa.
1: Ya, aku ingat itu. Kita menunggu Kak Fitri sampai tengah malam, hingga datanglah kabar itu. Kak Fitri mengalami kecelakaan. Sepeda motor yang dikendarainya ditabrak truk yang kehilangan kendali.
0: Aku yang salah, Mina. Aku meninggalkan kota ini karena aku tak sanggup kalau setiap hari harus melewati jalan di mana Fitri kecelakaan.
1: Abang harus bisa mengikhlaskan Kak Fitri agar dia tenang di alam sana.
0: Aku juga bersalah padamu, Mida. Aku telah mengabaikan pesan kedua orang tua kita untuk selalu menjagamu.
1: Sudahlah, Bang. Semua sudah berlalu. Seharusnya kita bersyukur karena kita masih bisa berkumpul.
0: Mida, aku pulang karena ada sesuatu yang akan kuberikan padamu. Kau lihat ini.
1: Kalung?
0: Ya, ini kalung kepunyaan ibu. Seharusnya kalung ini aku berikan kepadamu 15 tahun lalu ketika kau menikah dengan Kamro dan sebagai satu-satunya adik. Mungkin itu suamimu. Coba lihat.
1: Bang Kamrul.
2: Mida. Di sini sebentar. Ada kabar yang ingin aku sampaikan padamu.
1: Aku juga ingin menyampaikan sesuatu pada abang. Tapi abanglah dulu.
2: Begini, Mida. 2 bulan lalu, tanpa sengaja aku bertemu dengan Bang Rahman. Kebetulan, aku mengantarkan pesanan sembako ke toko tempat dia bekerja. Bahkan aku sempat singgah ke rumah kontrakannya. Namun, maaf, Mida. Waktu itu, Bang Rahman meminta supaya aku merahasiakan pertemuan kami.
1: Aku sudah tahu itu.
2: Kau sudah tahu?
1: Ya.
2: Tapi Mida, aku...
1: Bang Rahman sendiri yang menceritakan kalau 2 bulan lalu kalian pernah bertemu. Bahkan tadi sore, abang juga singgah kan ke kontrakan Bang Rahman?
2: Mida, kau bilang Bang Rahman yang menceritakan pertemuan kami?
1: Iya. Kenapa abang jadi pucat?
2: Tapi Mida, Bang Rahman...
1: Bang Rahman sudah pulang. Sekarang dia ada di dalam. Oh ya, hampir lupa. Ayo kita temui Bang Rahman. Tadi dia ingin menyerahkan sebuah kalung peninggalan almarhumah ibu.
2: Tunggu, Mida. Bang Rahman ingin memberikan sebuah kalung?
1: Iya.
2: Yang seperti ini?
1: Iya, kalungnya mirip seperti ini. Tapi bagaimana bisa?
2: Tadi sore, aku memang bermaksud menemui Bang Rahman di kontrakannya. Tapi kontrakannya kosong. Tetangganya menitipkan kalung ini padaku. Katanya, kalung ini adalah titipan Bang Rahman untuk adiknya. Lalu tetangganya itu mengatakan Bang Rahman sudah 3 hari dirawat di rumah sakit.
1: Bang Rahman dirawat di rumah sakit?
2: Iya, Bang Rahman positif corona, Mida. Dan ketika aku ke rumah sakit tempat Bang Rahman dirawat, ternyata dia sudah meninggal, Mida. Aku sendiri tidak bisa melihat jenazahnya karena pihak rumah sakit menguburkan dengan protokol COVID-19.
1: Jadi, yang tadi?
2: Iya, Mida. Bang Rahman pernah berkata kalau dia ingin pulang dan minta maaf padamu. Ternyata, niatnya itu telah ia tunaikan.
1: Bang Rahman, bagaimanapun kau tetaplah saudaraku. Kau sudah kumaafkan.
0: Terima kasih adikku. Selamat tinggal.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepada Yesus, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah anak-anak jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Para penuai itu malaikat. Waktu menuai ialah akhir zaman. Sabda Allah membutuhkan hati yang subur dan yang baik. Maka sabda itu akan tumbuh dan berbuah. Banyak pihak yang akan mengambil benih sabda yang baik itu. Maka kita perlu waspada dan memohon berkat dari Allah. Allah adalah sumber segala cinta. Maka mari kita memohon kepadanya agar hati kita dikobarkan dengan api cinta kasih Roh Kudus dan kita selalu dibimbing oleh Roh Kudus."

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

walaupun kecil. Puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Heder di tanggal 29 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik SITESISPO Yale Kamaro Merauke resmi membuka kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru pada hari Kamis 27 Agustus 2026. Sebanyak 113 mahasiswa baru telah terdaftar di dua program studi unggulan yakni program studi pemerintahan dan program studi administrasi publik. Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Syekh Muzar Zain mengungkapkan bahwa animo pendaftar di tahun akademik 2026 ini sangat tinggi. Menurutnya, respon positif dari masyarakat Papua Selatan menjadi indikator kepercayaan publik yang terus meningkat terhadap kampus tersebut. Lebih lanjut, Syekh Muhar menyampaikan rasa syukurnya atas antusiasme warga Papua Selatan untuk menimba ilmu di STISIPO, Yale Kamaro. Pihaknya menilai hal ini tidak lepas dari kerja keras pimpinan Yayasan Lentera Kesih Merauke, pimpinan perguruan tinggi, serta seluruh staf tenaga kependidikan yang terus berbenah dalam sistem pendidikan tinggi. Info kedua. Kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat kembali ditunjukkan oleh jajaran Polsek Merauke Kota. Mereka menyalurkan bantuan air bersih kepada warga lokal yang tinggal di Komplek Amsat, sebelah Lantamal, Jalan Noari, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kegiatan kemanusiaan itu dipimpin langsung oleh PLH Kapolsek Merauke, AKP Elvis L. Palpiali. Ia didampingi Kanit Samapta Ibtu Muhammad Tamhir, Kanit Binmas Ibtu Mary Undun, serta 9 personel Polsek Merauke Kota. Penyaluran air bersih dimulai sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Seluruh personel turun langsung mendistribusikan air kepada warga yang membutuhkan di kawasan kompleks perumahan tersebut. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Selain menjaga keamanan, kepolisian juga hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari warga. Sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini, saya Haider, terima kasih.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan vulkanik.

Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Selamat pagi teman Pro2. Halo halo halo. Kita kembali lagi teman Pro2 di 96,4 MHz Pro2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan di pagi hari ini teman Pro2, di hari yang cerah ini ya, di hari Sabtu nih. Gimana kabarnya kamu semua teman Pro2? Semoga baik-baik aja, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan juga semoga tidur kamu tuh nyenyak ya teman Pro2 tadi malam setelah 5 hari nih bekerja, beraktivitas. Di hari Sabtu ini teman Pro2 mungkin kamu mau bersantai ria gitu kan. Di pagi hari ini teman Pro2 di tanggal 29 Agustus 2026 nih. Gak kerasa ya udah di akhir bulan aja gitu teman Pro2. Kayaknya baru kemarin dari tanggal 1 Agustus baru kemarin kita merayakan kemerdekaan Indonesia ya teman Pro2. Tapi sekarang udah di akhir aja, gak kerasa banget waktunya berjalan. Dan teman Pro2, Haidar di pagi hari ini bakal nemenin kamu nih di Sepada. Selamat pagi teman Pro2, bareng-bareng sampai jam 9 nanti teman Pro2. Haidar bakal ngebawain kamu info-info menarik, muterin lagu yang pasti buat kamu semua di pagi hari ini. Yang terbaik pokoknya teman Pro2. Dan buat kamu juga, kalau misalkan ada yang mau request lagu, boleh banget teman Pro2. Haidar tungguin buat requestnya di WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan teman Pro2, setelah ini Haidar bakal ngebagiin kamu nih, kira-kira di tanggal 29 Agustus itu tuh pernah terjadi apa aja sih? Dan peristiwa sejarah bakal Haidar bagiin setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro2 RM Rocky, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti burung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Dan teman Pro 2, kita kembali lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 hadir bakal ngebawain kamu nih peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 29 Agustus. Jadi ini kan di tanggal 29 Agustus ini nyimpen banyak banget loh teman Pro 2 peristiwa-peristiwa menarik yang udah tercatat di sejarah, mulai dari dunia musik sampai olahraga nih teman Pro 2. Jadi kita mulai di tahun 1958, sama-sama di tanggal 29 Agustus nih ya. Jadi gitaris muda George Harrison nih teman Pro 2 bergabung dengan The Quarrymen. Dan pada saat itu Harrison tuh masih berusia 15 tahun nih. Dan band ini tuh kemudian berkembang ya jadi namanya The Beatles, yang sekarang udah dikenal gitu kan sebagai salah satu grup musik yang paling berpengaruh dalam sejarah nih teman Pro 2. Kita maju 8 tahun kemudian nih, tepatnya di 29 Agustus 1966, The Beatles tampil di Candlestick Park di San Francisco. Jadi penampilan ini tuh tercatat nih sebagai konser publik terakhir mereka sebelum kemudian lebih banyak berkonsentrasi pada aktivitas rekaman di studionya. Dan kita beralih nih teman Pro 2 ke dunia Formula One, ke F1 di tahun 2004. Jadi ada pembalap Ferrari nih, Michael Schumacher, yang memastikan gelar juara dunia F1 kelimanya secara berturut-turut. Ya, prestasi ini tuh ngebuat ya dominasinya bersama Ferrari pada era awal 2000-an. Dan yang terakhir itu Pro 2 di tahun 2009. Jadi 5 tahun setelah F1 tadi ya, Cristiano Ronaldo nih menjalani debut resminya bersama Real Madrid. Dan Ronaldo itu mencetak gol lewat penalti dalam pertandingan melawan Deportivo La Coruña yang berakhir dengan kemenangan dari Real Madrid 3-2. Sebenarnya masih banyak banget ya teman Pro 2 untuk peristiwa-peristiwa sejarah yang pernah terjadi tanggal 29 ini. Dan yang menarik itu nih teman Pro 2, dan ada beberapa lagi sih yang tercatat di tanggal 29 Agustus. Dan dari perjalanan musik gitu kan sampai pencapaian olahraga nih, karena setiap tanggal tuh pasti nyimpen sebuah sejarah ya teman Pro 2, dan sejumlah momen yang kemudian jadi bagian nih dari sejarah dunia. Dan ini juga mungkin jadi hari yang bersejarah buat kamu nih teman Pro 2 yang dilahirkan pada tanggal 29 Agustus. Terima kasih banyak sudah datang ke dunia ini ya teman Pro 2. Kita bangga kamu sudah ada di sini, dan semoga aja di ulang tahun ini teman Pro 2 di tahun yang baru bisa memberikan kamu keberkahan, umur panjang, dan yang pasti teman Pro 2 tetap senang-senang nih untuk menjalani hidupnya. Kita nikmati kehidupan kita teman Pro 2. Asik. Dan teman Pro 2, setelah ini masih banyak lagi hal-hal yang bakal ada bagian buat kamu semua di pagi hari ini di Spada. Jadi jangan kemana-mana. Dan kalau misalnya kamu ngobrol-ngobrol teman Pro 2 di pagi hari ini, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Haider tungguin sampai jam 9 nanti ya teman Pro 2, karena masih banyak hal yang bakal Haider bagiin buat kamu di pagi hari ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 Energy Broke, teman terbaik kamu.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

lagi kita ngobrol Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 RM Pro Kit, teman terbaik kamu dan masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng sama Haidar di pagi hari ini teman Pro 2. Dan siapa nih yang sekarang lagi denger radio dan dengerin musik ya teman Pro 2. Dan ternyata nih Haidar punya info di mana musik itu tuh gak cuma didengar sama manusia aja loh teman Pro 2, pada saat kita santai atau lagi ngerjain aktivitas. Tapi ada beberapa hewan juga nih teman Pro 2 yang menunjukkan respon nih tentang musik yang mereka dengerin. Jadi itu dilansir dari VCA Animal Hospitals ya. Jadi jenis musik itu yang spesifik gitu bisa ngebantu ngebuat anjing sama kucing itu lebih rileks tuh Pro 2. Jadi kalau misalkan di anjing, itu tuh musik-musik klasik, soft rock dan reggae nih disebutkan itu tuh bisa membantu mengurangi stres dalam kondisi tertentu. Nah, sebaliknya, musik dengan tempo yang cepat gitu atau suara yang terlalu keras itu justru bisa ngebuat sebagian anjing lebih gelisah nih teman Pro 2. Dan menariknya nih, anjing juga bisa memberikan respon berbeda pada saat mendengarkan musik yang sama terus diulang-ulang gitu teman Pro 2. Yes, jumlah penelitian ini nunjukin kalau misalkan variasi lagu itu bisa membuat anjing lebih tenang dibandingkan mendengarkan satu lagu secara terus-menerus. Sementara untuk kucing nih teman Pro 2, peneliti itu nemuin kalau misalkan respons yang lebih positif terhadap musik yang memang dirancang khusus buat kucing-kucing. Jadi musik ini tuh menggunakan tempo dan juga frekuensi yang disesuaikan dengan karakter suara komunikasi dari kucing. Dan bukan cuma anjing sama kucing aja nih, di tahun 2025 ada penelitian nih teman Pro 2 yang melihat pengaruh musik pada ayam petelur. Jadi ayam juga kan didengarkan gitu kan, kayak musik-musik gamelan Jawa itu nunjukin kalau misalkan perilaku dari ayam itu tuh bisa lebih tenang. Dan juga mereka tuh bisa menghasilkan jumlah telur yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak mendengarkan musik nih. Sementara itu nih teman Pro 2, ada penelitian dari Universitas 11 Maret yang nunjukin kalau misalkan sapi perah yang mendengarkan musik klasik itu bisa menghasilkan susu lebih banyak nih dibandingkan sapi yang mendengarkan musik jazz. Ya meski begitu, bukan berarti semua hewan itu otomatis suka sama musik ya teman Pro 2 ya. Kan responnya juga itu tetap bergantung.

mending kita pakai earphone aja gitu. Biar gak ngeganggu dari hewan-hewan peliharaan kita. Takut juga kan kalau misalkan stres di tengah-tengah gitu, tiba-tiba lari, tiba-tiba nyakar, kan takut banget itu Om Pro 2. Dan ngomong-ngomong soal musik nih Om Pro 2, setelah ini Haider bakal ngebawain kamu nih, dimana salah satu anggota personil dari Izzy itu Chaeryeong, itu siap debut solo Om Pro 2 di bulan November nanti. Kira-kira seperti apa Haider bakal bawain setelah ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

0: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Waspada.
1: Kembali lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng sama Haidar pagi hari ini. Dan teman Pro 2 ada kabar terbaru nih yang datang dari industri K-pop, di mana Chaeryeong ITZY teman Pro 2 dipastiin nih akan memulai karir solonya dengan merilis karya musik terbarunya nih di bulan November nanti, di tahun ini ya, di tahun 2026. Dan kabarnya itu udah dikonfirmasi sama JYP Entertainment teman Pro 2. Setelah sebelumnya itu dilaporkan JTBC Entertainment News pada tanggal 27 Agustus 2026. Jadi JYP Entertainment ini nyebutin kalau misalkan Chaeryeong pada saat ini ya, itu tuh lagi mempersiapkan album untuk debut solonya. Jadi proses persiapan tuh masih berlangsung dan juga agensi menargetkan perilisan tuh sesuai jadwal ya, di bulan November nanti nih. Dan gak cuma album aja, Chaeryeong juga dikabarkan itu bakal segera menjalani proses syuting video musik. Jadi pengambilan gambar itu tuh jadi salah satu bagian dari persiapan sebelum dirinya tuh resmi tampil sebagai solois. Dan debut solonya itu berlangsung udah sekitar 7 tahun 9 bulan ya tahun 2002, setelah Chaeryeong tuh memulai perjalanan karirnya bareng-bareng sama ITZY. Dan dengan debut ini, Chaeryeong tuh jadi anggota ketiga ITZY yang menjalani aktivitas solo. Jadi sebelumnya tuh kan udah ada Yeji sama Yuna ya yang udah ngerilis karya sebagai penyanyi solo nih. Jadi Chaeryeong juga sendiri tuh dikenal sebagai salah satu anggota ITZY yang aktif nunjukin kemampuan vokal sama tarinya nih. Dan sekarang kemampuannya itu bakal dibawa ke panggung dengan identitas musik dari Chaeryeong sendiri tahun 2002. Jadi itu dilakuin di tengah persiapan debut solo ya, sekaligus ITZY juga kan lagi ngejalanin tour ketiga mereka, tour dunia ketiga ya tahun 2002 di Tanah Vision. Jadi buat kamu ya tahun 2002 ITZY, para ITZY yang nge-stand sama Chaeryeong nih, dinantiin aja karya solonya dari Chaeryeong ini di bulan November 2026, yang mungkin itu bakal jadi salah satu momen yang bisa ditunggu sama kamu nih. Kira-kira bakal seperti apa gitu kan, Chaeryeong bakal ngebawain lagu seperti apa, dan juga kita doain aja gitu kan sebagai karir solonya di Chaeryeong itu bisa membawakan hal-hal baru lagi nih buat kita para ITZY dan juga yang nge-stand sama Chaeryeong sendiri. Dan teman Pro 2, setelah ini masih ada lagi satu info yang bakal terbagiin buat kamu nih. Dan itu tuh, ini berita duka sih teman Pro 2. Jadi ada aktor pengisi suara atau voice actor nih dari Optimus Prime. Ya dari salah satu serial ya, salah satu serial film yang siapa sih yang gak kenal, Transformer, teman Pro 2, Peter Cullen nih, meninggal dunia. Setelah ini bakal terbagiin buat kamu semua untuk info selengkapnya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada.
2: MHz Pro2 dari Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro2. Ada kabar nih dari dunia film ya, di mana aktor sekaligus juga pengisi suara asal Kanada nih, Peter Cullen, teman Pro2, meninggal dunia pada usia 85 tahun. Dan Cullen tuh meninggal pada hari Rabu kemarin nih di kediamannya di Los Angeles. Jadi pihak keluarga juga udah nyampein kalau misalkan Peter Cullen ini tuh meninggal dengan tenang ya, dan dikelilingi sama orang-orang yang dicintainya. Dan nama Peter Cullen ini sangat dikenal sama Pro2 lewat karakter Optimus Prime. Jadi ini tuh ada dalam franchise Transformers nih. Jadi Peter Cullen itu tuh pertama kali mengisi suara pemimpin Autobots dalam serial televisi Transformer pada tahun 1984 nih. Dan Cullen juga kembali memerankan karakter dari Optimus Prime ini dalam sejumlah film layar lebar. Mulai dari tahun 2007 sampai 2023, teman Pro2. Dan selain pengisi suara dari Optimus Prime nih, Cullen juga dikenal sebagai pengisi suara dari Eeyore, karakter keledai dalam franchise Winnie the Pooh. Jadi dia juga ngisi suara Eeyore nih dalam serial animasi The New Adventure of Winnie the Pooh pada akhir tahun 1980-an. Dan karir Cullen juga mencakup berbagai karakter lain nih. Jadi dia juga udah pernah ngisi suara dari Carl dalam serial Knight Rider. Nama sejumlah karakter dalam animasi kayak misalkan Spider-Man, Alvin and Chipmunk, Dungeons and Dragons, DuckTales, dan juga Gummy Bear, teman Pro2. Dan suara Optimus Prime nih yang terdengar tegas namun tenang gitu ya, teman Pro2, itu ternyata terinspirasi dari kakak Cullen. Jadi beliau itu seorang veteran marinir Amerika Serikat. Jadi sang kakak tuh pernah menyarankan kalau misalkan Optimus itu diperankan sebagai pahlawan sejati, bukan sekedar pahlawan Hollywood aja. Dan atas kontribusinya nih dalam dunia pengisi suara, Peter Cullen itu menerima penghargaan prestasi seumur hidup di Children's and Family Emmy Awards di 2023 kemarin. Dan kebagian dari Peter Cullen sendiri atau Pro2 menutup perjalanan panjang nih seorang aktor yang suaranya itu telah menjadi bagian dari masa kecil dan juga budaya pop dari beberapa generasi. Ya kita doain aja ya Tom Pro2 untuk Peter Cullen itu bisa diterima amalnya di sisinya, dan juga semoga aja apapun yang ditinggalkan sama Peter Cullen ini bisa menjadi sebuah kenangan yang membekas buat kita semua. Dan nomor Pro2 setelah ini di jam 8:30 nanti nih, kita akan bergabung dengan perakirawan cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke untuk mengetahui info cuaca untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Jadi buat nomor Pro2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Papa nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maaf hati saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
1: Pro2. Dan teman Pro2, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8.30 nih. Sudah masuk di info cuaca teman Pro2. Dan juga sudah bergabung dengan kita salah satu perakirawan cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke, Kak Rifandi. Selamat pagi Kak Rifandi.
2: Halo, selamat pagi Kak Haidar.
1: Gimana kabarnya hari ini Kak Rifandi?
2: Alhamdulillah, pagi ini baik.
1: Alhamdulillah. Baik Kak Rifandi, silakan untuk laporan cuacanya untuk daerah Merauke dan juga sekitarnya.
2: Oke, baik, selamat pagi teman Pro2 dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam segmen informasi perkiraan informasi cuaca untuk Kabupaten Merauke. Edisi hari ini 29 Agustus 2026 bersama saya Rifandi Anduristi, prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Untuk Kabupaten Merauke sendiri pada pagi hari ini diperkirakan cuacanya cerah berawan. Siang hari nanti diperkirakan akan ada sedikit hujan lokal, kemudian malam hingga dini harinya berawan. Suhu udara untuk wilayah Merauke sendiri pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai dengan 97%. Kemudian untuk arah angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai dengan 40 km per jam. Untuk seluruh teman Pro2 dimanapun Anda berada, waspada terhadap potensi angin kencang khususnya kita yang di wilayah pesisir, daratan, dan perairan arah Pulau Timur. Kemudian kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Hari ini perairan Asmat tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 meter. Kemudian untuk perairan Yosudarso hari ini diperkirakan 0,75 sampai dengan 1,5 meter. Kemudian ada perairan Merauke. Hari ini lumayan tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Dan yang terakhir adalah Laut Arafuru. Hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 sampai dengan 2 meter. Kemudian kita beralih lagi untuk pasang surut. Informasi pasang surut hari ini terjadi 2 kali pasang maksimum. Yang pertama pada ketinggian 4,8 meter pada jam 15.00 waktu Indonesia Timur. Dan yang kedua pada ketinggian 4,7 meter pada jam 01.00 waktu Indonesia Timur dini hari tadi. Kemudian untuk surut minimumnya hari ini terjadi 2 kali juga, yang pertama pada ketinggian 0,8 meter pada jam 9 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 2,5 meter pada jam 21.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian cuaca untuk esok hari 30 Agustus 2026 diperkirakan wilayah Merauke dan sekitarnya akan cerah berawan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Rifandi atas laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Tetap semangat dan juga selamat kembali bertugas, Kak Rifandi.
2: Terima kasih kembali Kak Haidar, selamat pagi.
1: Pagi, thank you. Dan teman Pro2 itu tadi laporan cuaca dari BMKG ya, perkirawan stasiun meteorologi Mopah Merauke nih. Jadi buat teman Pro2, siap-siap hati-hati aja ya, setia payung sebelum hujan teman Pro2. Jadi kita siap-siap sebelum ada sesuatu yang akan mengenai kita. Dan teman Pro2, Haidar bakal temenin kamu sampai jam 9 nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya. Dan buat kamu semua yang mau request lagu di pagi hari ini, Haidar tungguin sampai jam 9. Jadi jangan kemana-mana teman Pro2, stay tune terus saja di 96,4 Pro2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

Dan Tom Pro 2 tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 46 menit ya Tom Pro 2. Sudah waktunya Haidar pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Dan Tom Pro 2, sebelum Haidar pamit nih, Haidar mau ngasih info dulu. Dimana LPPRR Merauke itu balik lagi nih buat ngasih kamu wadah buat para talenta-talenta muda di tanah Merauke nih, lewat ajang Bintang Radio Indonesia 2026 Tom Pro 2. Dan pendaftarannya itu sisa satu hari lagi sampai besok nih, sampai tanggal 30 Agustus 2026. Dan ini tuh terbuka buat seluruh warga Indonesia yang berusia 16 sampai 25 tahun, terhitung per tanggal 28 Oktober 2026. Dan buat calon peserta nih, itu tuh wajib untuk menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku ya. Jadi misalkan siapin KTP atau SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran Tom Pro 2, dan punya BPJS kesehatannya aktif apabila berhasil menembus babak grand final. Dan untuk peserta putri itu tidak dalam keadaan hamil ataupun menyusui ya. Dan buat kamu nih Tom Pro 2, para talenta-talenta muda yang ada di tanah Merauke yang berminat, pendaftarannya itu bisa dilakukan secara online via laman https://2/ bintangradio.rri.id, semuanya huruf kecil ya Tom Pro 2. Atau teman Pro 2 bisa langsung masuk aja ke kantor LPPRRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 di Merauke pastinya. Dan sebagai bagian dari tahapan seleksinya nanti Tom Pro 2, kamu semua itu tuh diwajibin buat membuat dan juga mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan juga TikTok ya. Dan video nanti itu berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan juga pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali dengan perkenalan singkat nih, habis itu disusul dengan penampilan nyanyinya, dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio di 2026 ini. Dan jangan lupa Tom Pro 2, sebelum di post nih ya, dikasih hashtag dulu, hashtag Bintang Radio 26 Roke. Nama sama di follow juga untuk akun media sosial RRI Merauke dan juga Bintang Radionya ya. Dan jangan lupa di tag juga untuk Bintang Radio dan juga LPP RRI Merauke. Di yang di Instagram itu @RRI_Merauke, E-nya 2, dan @bintangradio.id. Dan buat akun TikToknya Tom Pro 2 itu di tag juga di @RRI_Merauke dan juga @bintangradio.id. Jadi jangan sampai ketinggalan Tom Pro 2, sisa satu hari lagi, tanggal 29 sama tanggal 30 nih, untuk pendaftaran Bintang Radio di 2026 ini. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk menunjukkan bakat-bakat kamu, bakat menyanyi kamu Tom Pro 2 di tahun 2026 ini. Siapa tahu kamu bisa mewakili tanah Merauke ke Indonesia. Dan Tom Pro 2, baik sudah untuk perjumpaan kita di Sepada pada pagi hari ini. Terima kasih banyak buat Tom Pro 2 yang mendengarkan dari tadi pagi. Dan Tom Pro 2 setelah ini di jam 9 kita bakal sama-sama ngedengerin hitlist dulu ya. Habis itu Haidar bakal balik setelah Indonesia Raya untuk membawakan kamu info Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Lansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.